0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut titik lalu tumpah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut titik lalu tumpah.
2: Bermaksud, takut rugi sedikit, akhirnya rugi banyak.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia telah dinasihati agar menjual keretanya sekarang, agar tidak terlalu rugi, tetapi dia tidak mengendahkannya dan akhirnya kereta ditarik oleh bank, bak kata pepatah, takut titik lalu tumpah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le? Di Melaka FM kami menyiarkan lagu dari

102.3 mempesonakan 8.6 minit pagi ketika ini. Dah pun masuk jam yang ketiga, Lia temankan anda untuk hujung minggu ini. Dan saudara, selain daripada Bintang P. Ramli yang Lia kongsikan dengan anda, itu adalah aktiviti di Melaka FM sendiri pada hari ini untuk Bintang P. Ramli Zon Selatan. Dan selain itu, untuk di Melaka pula kita ada program Bila Larut Malam edisi September 2026. Jadi yang ini adalah sempena dengan Hari Kebangsaan ke-69 dan juga Hari Malaysia. Anda boleh lawati antara tempat-tempat menarik dan pastinya tempat-tempat ini dibuka sekitar 8 malam hingga pukul 2 pagi macam tu. Sebab nama pun Bila Larut Malam kan. Jadi untuk di perkarangan State House juga pada malam ini 5 September ada pelbagai aktiviti menarik. Antaranya ada persembahan Badan Kebudayaan dan Kesenian MBMB. Juga ada edaran jalur gemilang, permainan dam ular, dam aji, teng-teng dan macam-macam lagi. Jadi anda boleh hadir beramai-ramai ke perkarangan State House Bandar Hilir Melaka. Dan juga ada juga tempat-tempat yang lain lah, seperti night safari, juga ada di muzium, Menara Taming Sari. Semuanya dibuka sehingga pukul 2 pagi. Bila larut malam kan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Yang mana sekejap lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama-sama dalam rancangan Yok Donga Berhirup Bergegawe, gabungan 3 negeri, Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Dan insyaAllah hari ini Lia bergandingan bersama dengan DJ Lily dari Johor FM dan juga DJ Amar dari Negeri FM. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Yok dong apa? Diari Negeri Kelancangan Ucapan. Yok dong apa? Hero bergegawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar-pendengar dari tiga negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Dan juga rakan-rakan saya di sana, DJ Lily dari Johor.
2: Ya, saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Dan juga DJ Amar.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Amar, jangan tak awak seorang je lelaki pagi ni, eh?
1: Tak kisah.
2: Dua lawan satu tau.
1: Itu dia. Yeah. Dan yang penting suara kami berdua di sini agak lain sikit, Lily, eh?
2: Ya, betul. Biasalah jerebu ni kan. Kalau tak kesan dekat tekak, kesan dekat hidung kan.
1: Tapi jangan kesan dekat hati.
2: Tidak. Takut.
1: Okey, sihatkan semua ni.
2: Alhamdulillah. Lia macam mana tu? Dah sarapan ke amanya?
1: Saya dah sarapan dah. Telur rebus 2 biji. Lepas tu biskut kering 2 keping. Dengan pisang satu.
2: Ingat semua dua.
3: Saya pula baru minum air suam. Tak sempat pun nak isi apa-apa dengan makanan. Kita air je pagi ni.
2: Nampak busynya tu, ya?
3: Busy sangat.
1: Tak apa, kejap lagi habis yuk dong apa, kita pergi makan tiga orang.
2: Boleh, itu mesti. Ya. Yang cunya muzik tanpa henti kalau dekat Johor FM ni pukul 10 nanti.
1: Itulah pasal kan.
2: Sama
1: juga.
2: Negeri Sembilan
3: kita pun nak ikut sama juga. Kita boleh je buat.
2: Kita buat dia, ya. Baik, hari ni apa yang ada ni, Lia?
1: Ketua kampung ni. Kalau di Melaka sendiri, kita akan bawakan special report untuk semualah. Mengenai dengan lembu.
2: Lembu? Kenapa tu?
1: Apa agaknya, eh? Kejap lagi kita kongsikan. Kalau Johor pula, ada apa hari ni?
2: Kita nak bawa jalan-jalan boleh ke?
1: Boleh. Saya suka cuci-cuci sekolah ni kan.
2: Ya, tamulah awak Johor kan. Jangan tidak datang kat sini, ya. Sana-sana Negeri Sembilan ada apa?
3: Kita hari ni akan tampilkan seorang personality. Ada berkaitan dengan Bintang P. Ramli lah. Tapi kalau dia tak angkat, kita babap dia. Sebab faham lah. Kalau pagi-pagi ni bukan semua orang dia mood pagi tau. Ada yang bangun tengah hari. Jadi kalau dia bangun tengah hari, biarkan dia. Kita borak lah. Sebab kita pun personality juga.
2: Siapa bangun tengah hari tu, ya? Apa cerita Bintang P. Ramli, dekat Melaka tu, tuan rumah
1: ni, kawan-kawan kita ni dah busy lah. Tadi ada dah pun peserta kita yang dah sampai.
2: Semangat berkobar.
1: Pukul 8 pagi dah sampai dah. Tu ada lagi dah sampai tu. Saya nampak ni seorang-seorang masuk ni.
2: Yelah, menghadap ke pintu, hari ni peringkat akhir untuk zon selatan kan?
1: Yep, betul.
2: Dan Johor, kita Melaka, Negeri Sembilan.
1: Ya, kita akan pilih seorang sahaja untuk wakil zon selatan ke peringkat yang seterusnya.
2: Jaga-jaga yang mana satu pilihan kalbu.
1: Okey, nantilah kita akan kongsikan lebih lanjut mengenai dengan Bintang P. Ramli ni bersama dengan anda. Dan apa pun kita nak ingatkan semualah pendengar-pendengar kita, jangan lupa untuk ambil sarapan. Sebabnya kalau tak ambil sarapan nanti lapau masuk angin.
3: Jadi macam saya lah.
2: Kenapa Amar?
1: Patutlah.
2: Dia bukan bagi suntingan kasih sayang dah hilang monyok tu, eh?

0: tak pegang, pegang.
1: Eh? Oh, dia selagi kalau tak juga makan, dia pegang tau.
0: Perut kenyang barulah hati senang, senang tak gitu. Ha,
1: ya. Begitulah.
2: Apa tu, kita kan sekarang ni kan tengah bersiaran secara langsung kan.
0: Ya betul.
2: Jadi untuk pendengar-pendengar kita ni, kalau nak tengok kita ni bertiga, boleh tengok di page Facebook masing-masing, di apa tu, official masing-masing lah. Dan betul juga di TikTok seterusnya. Di TikTok kawan-kawan kita pun ada yang dah ramai dah masuk dah ni. Saya yakin Johor dengan Negeri Sembilan pun sama jugalah.
0: Sama. Selamat pagi semua.
2: Dan juga boleh dengarkan tentunya di frekuensi masing-masing. Kalau Melaka satu je frekuensi kita, 102.3. Kalau Johor macam mana?
0: Johor ada tiga.
2: Berapa tu?
0: Belah Selatan 101.9, Naik Utara Johor 105.3, untuk Pantai Timur Johor pula 92.1 MHz FM.
2: Kalau negeri, negeri
1: tiga. Kita buat ada tiga lah.
2: Ada tiga juga. Apa fikir tu?
1: Di Negeri Sembilan yang utama adalah 92.6. Kalau belah Tampin tu boleh pakai 95.7. Dan jugalah 107.7.
2: Ya.
0: Okay. Ataupun dengar dekat RTM Klik.
2: Betul-betul percuma.
0: Hujung cari je.
2: Okey, pagi-pagi ni kita nak kejut semua bangun. Jangan tidur lagi, jangan mimpi-mimpi lagi.
0: Tak boleh.
2: Tak boleh. Kena bangun pagi, pagi exercise.
0: Jelis lah tu.
1: Berangan boleh kan, pagi-pagi kan? Berangan boleh, berangan boleh kan?
2: Berangan boleh, berangan tu percuma.
1: Okey, cantik.
2: Iyalah, jomlah kita layan. Daripada Kekli dan juga Alif, mimpi semuanya dalam
0: Yo
1: Yo
2: Doga Hero
1: Hero
2: Begegau
1: Begegau Begegau Begegau.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta, jadi biar

0: bergegar eh.
1: 8.40 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan kami bertiga dalam Yok Donga Berhero
2: Bergegau.
3: Bila lagu kita akan beramah mesra dengan pendengar kita yang singgah dekat FB, dekat TikTok, betul tak? Sama dekat sana ke?
1: Sama juga. Jadi kita ucapkan terima kasih lah untuk kawan-kawan kita ni. Seawal pagi dah join live kita.
3: Terbaik, terbaik.
1: Exercise jari lagi kan. Terima kasih banyak-banyak tau.
3: Pendengar Johor FM, pendengar RTM lah, senang cerita eh. Semua jari sado-sado.
1: Kan?
3: Sebab nak ketuk-ketuk skrin tu eh, setiap kali penyampai radio RTM bersiaran. Kan?
2: Barulah bergegau.
1: Ya, bergegau. Okey, dah waktu ni kita nak kongsikan dengan anda lah antara perkara-perkara menarik ataupun program-program menarik di stesen masing-masing. Dan siapa nak mula dulu lah? Talilat.
2: Kitalah.
1: Okey, baik. Silakan.
2: Kita seorang lelaki ini kan. Jadi kalau alamak. Okey, penduduk di Negeri Sembilan hujung minggu ni pasti ada juga yang nak ambil kesempatan nak healing kan. Jadi tak payah nak pergi jauh pun, boleh datang ke museum. Sebab museum boleh jadi port tau. Tapi jangan risau. Dia bukan macam filem Night at the Museum. Jadi jomlah kita ke Most Santai at Museum. Makan pun sedap, shopping santai. Boleh layan juga food truck, kabut sale, kemah jualan, basking dan persembahan kesenian dan kebudayaan dalam satu malam yang penuh vibe. Jadi Museum Negeri di Seremban bermula pada hari semalam, iaitu 4 September 2026, hingga hari ini dan juga esok. Dan dia memang akan mula pada waktu malam je, iaitu 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi bawalah rakan-rakan anda, family, dan juga datang lapar balik dengan memori. Itu dia untuk Most Santai at Museum di Museum Negeri Seremban. Okey.
1: Okey, kalau di Johor pula macam mana Lily?
3: Johor kita beri tumpuan kepada aktiviti di Maha 2026 eh. Sebab apa? Kerajaan Negeri Johor turut serta untuk pameran di sana menerusi Pavilion Johor. Ya, dari 28 Ogos yang lalu sampailah 6 September. Hari ini 5, esoklah hari terakhir. Ini dekat Maib Serdang ya. Sebab dekat sana Pavilion Johor ada macam-macam berkaitan dengan Negeri Johor, dari makanannya sampai ke warisan, dan juga ada aktiviti menarik di Pavilion Johor yang ada di Maib sana, Maha 2026 ya. Jadi datang, jangan tak datang. Lepas tu kita tumpuan kepada Bintang P. Ramli lah yang sedang berlangsung dekat Melaka tu.
1: Okey, untuk Bintang P. Ramli zon selatan yang menggabungkan peserta-peserta dari Johor FM, Negeri FM dan juga Melaka FM. Kita bawakan 6 orang yang akan berhentak pada hari ini. Jadi 6 peserta bakal berhentak mempersembahkan bakat terbaik mereka, namun hanya seorang sahaja juara akan dipilih untuk membawa nama Zon Selatan ke pentas kemuncak Bintang P. Ramli. Saya ada nombor giliran mereka tau.
3: Semalam
1: cabut undi. Jadi persembahan pertama iaitu dari P. Arwans dari Melaka. Yang persembahan kedua pula Harry Sejaga dari Negeri. Persembahan ketiga Wahidul Melaka. Persembahan keempat Hasrizal Johor. Persembahan kelima Khairul Izwan Johor. Dan persembahan keenam iaitu Kanda Wahub Negeri. Jadi seorang sajalah yang akan dibawa ke kemuncak Bintang P. Ramli pada 11 Oktober di Sarawak. Anda boleh tonton juga di live Facebook Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM. Kami akan bersiaran secara langsung di sana lah.
3: Macam kalau tengok posternya kan, Lia dan juga Amar. Poster Bintang P. Ramli ni dah nampak peserta-peserta Belah Selatan ni bukan main segak bergaya.
1: Ada yang
3: Ada iras-iras kan. Yang pakai kotnya lain, yang pakai songkok sengitnya lain kan.
1: Dengan cermin matanya lain kan. Lupa saya nak bagi tahu pertandingan ni bermula 10 pagi nanti. Sekarang baru start lagi lah. Sekarang ni kena dengar Yok Donga Ber dulu.
3: Betul. Habis Yok Donga Ber baru kita ikuti pula Bintang P. Ramli ya. Minggu depan bintang kecil pula
1: banyak bintang-bintang.
3: Dekat RTM memang banyak bintang.
1: Betul.
3: Ramai bintang yang dilahirkan menerusi RTM. PM. Betul tak?
1: Betul.
3: Antara saya, Lia dan juga Amar.
1: Wow. Ah.
2: Wow. Lili pun sama juga ni.
1: Okey,
3: dan menariknya
1: Ya, dan selain itu, di Melaka ada program-program lain jugalah. Kita ada program Melaka Bila Larut Malam edisi September. Yang akan apa tu, ada pelbagai lah tempat-tempat menarik macam Menara Taminsari, River Cruise, Zoo, Zoo Melaka yang akan dibuka seawal pukul 8 malam sampailah larut malam pukul 2 pagi. Sebab tu lah sebab tu namanya Bila Larut Malam.
3: Macam sesuai pula dengan bintang P. Ramlee tu.
1: Kan. Okey, dan itu selain itu juga,
3: Amar dengan Lia terlibat dengan Aspirasi Merdeka tak? Itu hari
1: saya terlibat.
2: Lia je
3: nampak meriah dekat Melaka tu ya.
1: Seronok alhamdulillah naik Menara Taminsari. Kita yang Melaka ni pun jarang nak ni kan, nak berjalan kan.
3: Kitanya bercuti dari jauh, besar kecil, besar kecil je tengok masing-masing. Seronok dekat Melaka tu ya.
1: Maaf cakap lah,
3: maaf cakap ya.
1: Tapi memang meriah. Ada lembu. Untuklah. Kita lembu lagi. Lepas tu kan dekat Melaka juga ada Karnival Anak Muda Negeri Melaka 2026 yang akan menghimpunkan Himpunan Motor Melaka, Car Auto Shop, Mesra TVET. Lepas tu ada Town Hall Anak Muda khusus Praperkahwinan. Saja cakap kuat sikit kan.
2: Jaga tau.
1: Awas. Lepas ada Battle of the Bear, pertandingan karaoke, muay thai dan macam-macam lagi lah. Anda boleh pergi ke MITC pada 4 hingga 6 September 2026. Itulah dia antara yang menarik dari Melaka sendiri.
2: Okey, Negeri Sembilan pun ada juga perkara nak dikongsikan. Sebab baru beberapa hari lepas, Rabungan Khamis, kami warga Negeri FM ada team building tau. Tapi team building ni dia berkaitan dengan mental awareness. Tapi bila kami sampai di sana, kami yang mental lebih. Jadi kami pergi ke kami pergi ke Taman Negeri Kenaboy. Iaitu dia lebih kepada adventure dalam hutan lah. Jadi antara lokasi yang kami pergi adalah Jeram Berungut, yang menjadi antara spot yang best lah kalau suka meredah sungai, batu-batu dan juga kawasan hutan. Dan bukan sekadar hiking atas trail biasa lah. Tapi memang dua-dua hari tu kami memang semua basah belaka. Memang tak kering sampai ke malam. Jadi antara jadi antara perkara yang kami lakukan di Taman Negeri Kenabuan adalah kami melintasi kawasan air tersebut. Dan alhamdulillah juga selepas kami selesai, kami pun dah selamat sampai dekat darat. Tiba-tiba kepala air turun dengan sangat deras. Jadi rezeki kami jugalah. Dan untuk hari kedua, pada hari Khamis yang lepas, kami pergi ke Gua Batu Maloy. Ini sangat ekstrim. Sebab sesiapa yang ada orang kata claustrophobic ataupun tempat-tempat yang sempit, sangat tidak digalakkan. Sebab anda perlu merangkak dan menyelit juga dalam celah batu. Ataupun meranduk, menyusur sungai dalam gua. Dan juga melalui laluan sempit lah antara batu-batu granit yang besar. Dan fakta menarik mengenai Gua Batu Maloy ni, ia adalah antara salah satu gua di dalam Malaysia yang mempunyai kandungan granit. Sebab kalau kita tengok dekat gua-gua lain ni, mereka mempunyai Gua Batu Kapur lah. Jadi sangat istimewa di Gua Batu Maloy ni. Dan juga adalah kawasan yang sangat gelap dan sempit. Pengarah kami turut serta dan ramai juga turut serta sekali apabila kami berada dalam gua tu. Tahu tak lagu apa yang kami nyanyikan?
3: Lagu apa tu?
2: Kami nyanyi lagu Jurassic Park.
3: Yang ini pun
2: beramai-ramai. Untuk mengelakkan daripada ketakutan lah. Jadi itulah antara aktiviti yang kami lakukan lepas Rabu dan Khamis. Untuk mental awareness.
3: Habis tu sebelum masuk gua tu tak ada lagu ke? Batu belah, batu bertangkut tu? Ada juga.
2: Kami semangat. Memang kami nyanyi lagu Jurassic Park je. Sebab orang kata kita nak ambil suasana tu kan. Lalang dah masuk hutan, dah basah. Kami apa, membayangkan ada dinosaur. Tapi tak ada lah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tak ada
3: Zaman bila tu. Itu memang diadakan waktu itu sahaja ke ataupun sekarang ni bila-bila masa boleh datang juga?
2: bila-bila masa boleh datang. Jadi boleh datanglah dengan keluarga dan sebagainya sebab sangat sesuai untuk mengisi masa lapang dan juga bolehlah kata menikmati perjalanan ketika menuju ke Gua Batu Malu itu dan juga Taman Negeri Kenabuai sebab dia agak jauh. Sebab kalau daripada apa office kami pun mengambil masa kira-kira hampir 2 jam. Jadi kalau anda yang berada jauhnya di Kuala Lumpur pun jauh, boleh jamak terus. Jadi bila kalau anda daripada Kuala Lumpur kira-kira 3 ke 4 jam lah perjalanan dia.
1: Seronok tu. Sebab ni pun cuti-cuti sekolah ni kan. Jadi antara aktiviti yang menarik jugalah untuk bawa anak-anak, keluarga.
3: Betul. Boleh tersayang kan. Itu pun tempat menarik dekat Negeri Sembilan. Nanti Johor akan kongsikan tempat menarik di Johor pula. Kapsa pelancongan nanti ya.
1: Okey, boleh. Jom kita layan dululah sebuah lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Putus Sudah Kasih Sayang.
3: Menarik,
1: sesuai
3: menarik.
1: Dengan
3: sesuai, betul.
1: Bintang Piramli Zon Selatan hari ini. Jom kita layan.
3: The barang tu, ya.
1: Ya, semuanya dalam
3: Yo
1: Doa
3: Berhero
1: Bergegar.

0: Tajuk Dongar Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongar Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongar Ber, hidup bergegau eh.
3: Yuk, Dongar Ber, 8.55 minit pagi ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia dari Melaka FM dan juga kawan-kawan saya.
4: Hai, Lily Khalid dekat Johor FM.
5: Aman daripada Negeri FM.
3: Ya, yeah. Okey. Dan waktu ini kita nak bawakan bersama dengan anda antara rangkuman berita lah pada minggu ini dari negeri masing-masing. Jadi saya mulakan dululah eh.
4: Sila. Melaka kan?
3: Melaka ni.
4: Paling bersemangat.
3: Okey, berita yang pertama. Projek pembesaran laluan menuju Plaza Tol Simpang 4 bernilai RM19 juta dijangka siap awal 2028. Projek berkenaan seterusnya bakal membantu lancarkan aliran trafik serta mengurangkan kesesakan di laluan berkenaan. Timbalan Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Zulkifli Mohd Zain berkata kerja pembesaran laluan itu kini sudah dimulakan secara berperingkat. Katanya projek yang dijangka mengambil masa kira-kira setahun itu akan diperbesarkan kepada 3 lorong bagi melancarkan pergerakan trafik. Katanya daripada 3 lorong berkenaan, 1 lorong akan menghala ke Tabuh Naning dan Kendong, manakala 2 lorong lagi akan terus menuju ke Plaza Tol Simpang 4. Okey baik, berita yang kedua. Remaja lelaki berusia 16 tahun yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Pantai Kelebang ditemukan meninggal dunia semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka memaklumkan mayat Muhammad Arif Daniel Nizamuddin ditemukan nelayan kira-kira 7.20 minit malam di perairan berhampiran Pulau Upi kira-kira 2 batu nautika dari daratan. Dan pengecaman oleh waris dilakukan kira-kira 8.30 minit malam sebelum mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Dan berita terakhir dari Melaka, Festival Sungai Melaka 2026 akan diadakan di daerah Alur Gajah menerusi 3 program menarik di 3 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN sepanjang September ini. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka, PPSPM Syaharul Azwar Idris berkata, siri program berkenaan dianjurkan menerusi program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR, DUN Tabuh Naning dan Air Limau selain Pesta Pantai Tanjung Bidara. Program bermula dengan pertandingan memancing di Bendang di DUN Tabuh Naning pada 5 September. Diikuti pelbagai aktiviti di DUN Air Limau pada 6 dan 12 September. Kemuncaknya, Pesta Pantai Tanjung Bidara di DUN Tanjung Bidara dari 18 hingga 20 September yang turut menampilkan pertunjukan jet ski dan pelbagai acara pantai. Jadi itulah rangkuman berita dari Melaka. Macam mana pula di Johor?
4: Pantai sampai ke darat ada aktiviti ya Melaka.
3: Yo, tak relax.
4: Kelas. Baik, kalau di Johor pula kita nak kongsikan untuk cerita bantuan one off sebanyak RM500 diberikan kepada anak Johor ya. Ini untuk mereka yang bakal melanjutkan pengajian ke IPT yang dibuka sehingga 7 September ini. Maksudnya ada 2 hari lagi ya. Apa dikongsikan oleh Esko Pendidikan dan Penerangan Johor Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali, bantuan disalurkan menerusi permohonan skim bantuan pendaftaran sesi 1 2026 yang dibuka kepada anak Johor yang mempunyai alamat MyCard di Johor. Baru dapat RM500 ya. Bantuan merangkumi lanjutan pengajian ke IPTS, matrikulasi pun sama, pengajian asasi, sijil, diploma dan juga ijazah sarjana muda. Baik lagi, cerita tentang JT Mersing. Dia kalau nak pergi jalan-jalan dekat Mersing tu, island hopping ke apa, macam saya itu hari lah. Kita akan ikut JT Penambang Mersing tau. Lepas ni, Amar dan juga Lia tidak lagi ya, tidak dibenarkan lagi. Sebab apa? Lepas kerja naik taraf JT Shah Bandar anda siap sepenuhnya. Kita akan guna JT Shah Bandar pula ya.
3: Wow.
4: Ini apa dikongsikan oleh Majlis Daerah Mersing sendiri. Semua aktiviti island hopping perlu menggunakan JT Shah Bandar seperti yang telah pun ditetapkan. Perkara ini disampaikan juga ya menerusi notis pemberitahuan yang disampaikan oleh Yang di-Pertua Majlis Daerah Mersing di Facebook.
3: Okay.
4: Baik, seterusnya satu lagi tentang Johor. Ini cerita sukan sikit eh? Johor Super Crown Polo Tournament 2026 bukan saja meneruskan legasi dan tradisi polo diraja, malah membuka ruang lebih luas kepada pembangunan pelancongan sukan premium juga jaringan antarabangsa. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar kami Dato' Hafiz Ghazi, kejohanan bermula 1 September lalu sekaligus memperkenalkan Johor sebenarnya kepada khalayak global menerusi siaran langsung ke seluruh dunia. Itu kita nampak beberapa perkongsian video dan juga gambar di media sosial kan tentang sukan polo. Menarik eh, kita macam nak cuba lah ni ya.
3: Yo, naik kuda kan.
4: Yo, menarik tu. Negeri Sembilan apa cerita tu?
5: Eh, kita banyak cerita.
4: Tiga je.
5: Tak nak. Kita nak buat lebih. Jadi dekat Negeri Sembilan, pelbagai agensi berkaitan sektor pertanian di Negeri Sembilan termasuk Pharma, Jabatan Perkhidmatan Veterina dan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia mengambil bahagian dalam penganjuran MAHA 2026 di MAEP Serdang. Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan iaitu Syarif Pudin Muhammad Halidi berkata, penyertaan itu mengetengah pelbagai inovasi, teknologi serta produk pertanian yang boleh dimanfaatkan khususnya oleh usahawan agro pertanian dari Negeri Sembilan. Selain sektor pertanian, pavilion Negeri Sembilan turut mengetengahkan keunikan adat, budaya dan produk pelancongan negeri itu kepada pengunjung. Ia sekaligus menjadi platform mempromosikan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Dalam perkembangan sama penganjuran MAHA 2026 dimanfaatkan Negeri Sembilan sebagai platform memperluas pasaran produk pertanian dan hiliran keluaran usahawan tempatan. Exco Pertanian Keterjaminan Makanan dan Kos Sara Hidup Negeri Sembilan iaitu Datuk Muhammad Razzi Muhammad Ali berkata, penyertaan itu memberi peluang kepada usahawan untuk keluar daripada pasaran setempat sekaligus memperkenalkan produk mereka kepada pasaran lebih luas. Menurutnya, pavilion Negeri Sembilan mengetengahkan pelbagai produk berasaskan pertanian dari setiap daerah termasuk produk makanan, hasil pertanian, kraf dan batik. Pendekatan itu selaras dengan usaha kerajaan negeri menggalakkan pengusaha pertanian supaya tidak hanya tertumpu kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya meneroka aktiviti hiliran yang mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan. Kerajaan Negeri Sembilan mahu sektor pertanian terus diperkasa, bukan sekadar menghasilkan komoditi, malah mencipta nilai lebih tinggi menerusi aktiviti hiliran, pemasaran dan pembukaan pasaran lebih luas. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, pendekatan itu diterjemahkan menerusi rancangan struktur Negeri Sembilan 2040 dengan Rembang, Kuala Pilah, Jempol dan Gemas dirancang sebagai pusat agropolitan. Ia bagi mengukuhkan perkhidmatan pertanian, aktiviti hiliran, pemasaran dan dagangan hasil pertanian, manakala potensi biodiversiti dan ekopelancongan di Jelebu akan terus diperkasa. Itu dia berita tiga dari Negeri Sembilan.
3: Itulah dia. Jadi menarik, tak rugi tak rugi dengan yang dengar apa ni. Sebabnya dapat dengarkan berita dari tiga buah negeri.
4: Sekaligus rangkuman mingguan ya. Apa yang berlaku di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan.
3: Okey, jadi jomlah kita layan lah lagu daripada Alfa.
4: Apa tajuknya tu?
3: Pi Ramlee Saloma.
4: Masih lagi. Kan?
3: Masih lagi kita.
4: Demam.
3: Okey, jom kita layan semuanya dalam
4: Yo
3: Dengar
4: Berhiro
5: Bergegawe.

0: 7:07 minit pagi ketika ini. Dan sekarang ni Lia nak kongsikan dengan anda special report daripada Melaka.
1: Berkaitan apa tu?
0: Berkaitan dengan tag QR haiwan ternakan.
1: Lembu tadi.
0: Jadi kalau ada lembu-lembu berkeliaran yang tak ada QR code tu, maknanya dia tidak bertuan lah.
1: Dahsyat.
0: Jadi sekarang ni
2: dia minta payment.
1: Bawa QR.
0: Sekarang ni peternak-peternak semua kena ada QR haiwan ternakan. Barulah kita dapat detect siapa tuan dia ni.
1: Macam tu eh.
0: Ya, kalau saya, saya bawa dekat dalam handphone QR saya.
2: Oh, dia ada lembu?
0: Tak ada.
2: Saya QR sendiri.
0: QR bank. Saya tunjuk dekat Lily. Saya tunjuk dekat Amar kan.
1: Minta maaf eh. Maaf Syakab, tak boleh nak scan QR tu.
0: Alamak.
1: Kita dah block, saya siap.
0: Invalid. Okey, jomlah kita dengarkan laporan khas ini.
3: Berkeliaran bukan sekadar mengotorkan kawasan kampung, malah mengganggu laluan dan boleh menyebabkan kemalangan. Di Melaka, tag QR diperkenal sebagai usaha memastikan pemilik ternakan lebih mudah dikenal pasti dan bertanggungjawab. Ashikin Abdul Halim ada laporannya dalam segmen Melaka Sayang Rakyat.
4: Kampung Serkam Darat Jasin, masalah ternakan berkeliaran sudah lama dihadapi penduduk.
5: Okey, salah satunya mengotorkan jalan lah satu, sebab kampung kita jalan kecil. Mana nak elak pun susah kan. Lepas tu masalah orang terlanggar pun dia juga. Macam saya kata, dia jalan tu malam mostly kan. Orang tak nampak, dia gelap.
6: Dapat kurangkan lagi baik berjalan tengah malam ni. Pasal apa benda ni kerap terjadi? Bila orang bangun pagi je, pokok bunga dah tanggal. Tai lembu bersepah.
7: Dia menghalang laluan dan sebagainya. Dan ada juga kes yang berlaku, orang kampung saya langgar lembu, patah kaki dan sebagainya. Jadi kita pun tak dapat nak tahu lembu siapa. Jadi akan terlepas begitu saja. Bila dah accident, tuan lembu kata bukan lembu dia.
4: Masalah mengenal pasti pemilik inilah antara yang cuba ditangani menerusi tag QR yang mula dilaksanakan sejak Mei lalu. Menurut Jabatan Perkhidmatan Veterinar Melaka, setakat ini 52 penternak terlibat membabitkan 5,300 ekor lembu dan kerbau. Di Jasin, 31 penternak dengan 1,430 ekor ternakan sudah dipasang tag. Kawasan hotspot seperti Serkam dan Rim diberi keutamaan.
8: Penggunaan tag kod QR ini bukan sahaja sebagai pengenalan kepada ternakan, malah ia juga dapat mengenal pasti pemilik sekiranya ternakan berkeliaran. Dan dalam masa sama, sistem ini juga membantu pihak berkaitan mengurus dan memantau ternakan dengan lebih tersusun.
4: Bagi pihak berkuasa tempatan, pengenal pastian pemilik penting bagi memudahkan tindakan susulan. Tahun lalu, Majlis Perbandaran Jausin menjalankan 48 operasi dan rondaan berkaitan ternakan berkeliaran.
9: Kan, macam sebelum ni kalau kita melakukan operasi, kita macam meraba dalam siang. Mana kita tahu dah haiwan ternakan tu berhampiran, mungkin orang kata dia takkan berkeliaran jauh. Manapun dia adalah vampiran. Mana-mana pun apabila sesuatu yang tidak diingini berlaku, tiada siapa yang mengaku. Dan hasrat dalam negeri ini bukan hanya untuk mengetahui siapa pemilik. Mana-mana tu kita nak mendidik kepada peternak-peternak ni untuk kata lebih berhati-hati dan lebih mementingkan keselamatan lah.
4: Namun, penggunaan tag QR ternakan masih baru dan kesannya terhadap pengurangan masalah ini belum dapat dinilai. Pelaksanaannya selepas ini diharap dapat mendorong pemilik lebih bertanggungjawab mengawal ternakan. Bagi penduduk, kejayaan sebenar ialah apabila ternakan berkeliaran berkurang dan jalan raya lebih selamat. Ashikin Abdul Halim, RTM.
0: Jadi itulah dia. Tag QR haiwan ternakan. Kalau tak ada QR, tak ada tag macam ni, kita tak dapat kesan lembu ni bilik siapa kan.
1: Rupanya masalah lembu berkeliaran dengan najisnya keselamatan pengguna jalan raya.
0: Betul.
1: Kan
0: kadang waktu ada tempat yang gelap kan, jadi kita kita tak nampak ada lembu, ada haiwan yang tak sedar melintas.
1: Betul. Jadi nak dimarah tak boleh. Kan haiwan carilah tuannya.
0: Saya pernah tau kena langgau dengan anjing.
2: Allah.
0: Anjing tu langgau saya.
1: Aduh. Lepas habis tu apa yang kemik tu?
0: Bahagian bumper depan tu.
1: Uish.
0: Tukar lah satu bumper tu.
1: Ada lah dalam perkasa ya anjing tu.
0: Ada lah dalam itulah dia. Jadi berhati-hatilah. Walaupun kita bawa perlahan pun, tapi kalau kawasan tu gelap ke apa ke, kita tetap kena berhati-hati.
1: Betul. Kita yang baca papan tanda. Kan
0: haiwan tu tak baca.
1: Baca papan tanda tak menjadinya. Tak gitu ama.
2: Betul. Tapi kalau nampak Lily dengan Lia melintas tengah-tengah malam, jangan berhenti.
0: Jangan berhenti
2: takut langkau takut tu jangan. Bukan Lily dengan Lia tu. Langkau pun jangan. Biarkan je. Mungkin di tengah healing tu.
0: Tengah healing lah tu.
1: Sesuai sangat tapi jalan raya healingnya ya.
0: Okey, jomlah kita layan lagu ni. Kita berehat seketika.
1: Lagu ni.
0: Lagu English ni.
1: Lagu lelaki maskulin macam Amar.
0: Kan? Everything
2: I do.
0: Dia nak cakap everything I do it for you.
2: Wow, you jump, I jump tau.
0: You jump, I jump. Okay, jom. Semuanya dalam
1: Yo
0: Doga Be Hero.

0: Bergegar. Yap, 9.21 minit pagi. Pertemankan kami dalam hiruk bergegar pula. Dalam hiruk dan apa?
1: Lily Khalid di sini di Johor FM. Dekat sana ada siapa tu?
0: Alia dari Melaka FM.
2: Dan saya Amar daripada Negeri FM.
1: Satu-satunya kumbang.
2: Kawan-kawan.
1: Kenapa?
2: Saya dah agak dah ramalan saya selalu tepat tau. Sebab saya cuba... saya cuba dapatkan orang kata kita punya personality pada hari ini, iaitu tak lain tak bukan kita punya peserta daripada bintang Piramli lah, iaitu abang kejap mana nama dia ni, Harry Sejagat. Tapi bila saya call this is the voicemail, please leave a message.
1: Dalam perjalanan
2: mungkin lah saya rasa bila saya WhatsApp. Bila saya WhatsApp dia palau, saya macam, hey, you siapa? Tapi saya rasa mungkin kalau DJ Lily dengan DJ Lia Roger, dia mungkin dia tu reply. Sebab dia mungkin dia tengok, nama jantan tak nak lah.
1: Tak pun kan, Lia. Kita kena tunggu tepi jalan lah, macam Amal cakap tadi. Mesti dia berhenti angkat telefon terus.
0: Tapi betul. Kalau tunggu tepi jalan, kena bawa something tau. Kena dokong something.
1: Kau bawa QR je. Bawa QR lah.
2: Tapi saya cuba juga dapatkan seorang pendengar ni. Dia selalu hantarkan pantun tau. Tapi bila saya call, dia tak nak angkat. Mungkin dia ingat nombor skamer. Tapi bila saya dah WhatsApp, dia tak reply. Saya pun tak tahulah apa bikin orang hari ni kan. Semua busy-busy belaka.
0: Kesian Amar, dia pahlawkan.
1: Awak ada bawa masalah lah. Sedih tau.
2: Saya rasa saya ada masalah lah.
1: Cobaan,
2: dugaan kan. Tapi orang kata kalau tak diuji, tak disayangi. Ini diuji lah ni.
0: Betul lah. Supaya orang yang selalu disayangi memang begitu.
1: Ujiannya dan cabarannya. Kalau macam tu kita baca ucapan
2: je. Dia dah reply. Tak apa, awak baca siapa? Ucapan tu. Saya cuba call.
0: Okey, baik. Kita ada perkongsian daripada Kak Ina Montel ni. Pagi-pagi dia dah hantar tau. Kata Kak Ina ni masak ikan kembung, masak pindang untuk mak pagi ni. Kegemaran maknya. Tapi dia hantar gambar sedapnya sebab ada bendi.
1: Tak masalahnya saya ni tak tengok bergambar tu. Tapi sibuk cakap sedap. Sedapnya kan.
0: Kadang-kadang pendengar-pendengar kita ni pun diorang ni saja tau kacau kita pagi-pagi hantar makanan sedap-sedap.
1: Cuba.
0: Tu gambar makanan tu. Okey. Lepas tu kita ada daripada Kak Jaima yang hadir dari Kampung Sungai Boh Kukup Pontian Johor.
1: Sampai sana dah.
0: Sampai ke sini. Nak ucapkan selamat pagi, selamat bersiaran di Yok Dengar Ber untuk DJ bertiga.
1: Terima kasih.
0: Dan tak lupa juga nak ucap selamat pagi, selamat hujung minggu buat semua sahabat-sahabat dan juga pendengar setia Yok Dengar Ber lah. Tak kira di mana jua anda berada, sentiasa sihat, ceria selalu hendaknya. Itulah
1: mesti.
0: Dia. Antara perkongsian lah daripada ni Kak Jaima, juga yang ini daripada Kak Zai dari Taman Perumahan Rengkam Johor. Lama tak menyapa, hanya dengar saja katanya. Nak ucapkan terima kasih kepada Kamsiah Tahir di Segamat yang selalu call akak. Buat PA, salam kenal dari akak dan buat DJ, terima kasih bacakan. Itu dia. Terima kasih Kak Zai, dia dengar ni. Yuk dengar apa ni.
2: Kita dah dapat.
1: Dapat siapa tu?
2: Okey, kejap Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Lia dengan Lily. Ini Abang Mitra kita ni. Setiap hari tau, semua segmen dia hantarkan pantun. Kadang-kadang kalau saya tak balas pantun, dia marah saya tau. Dia cakap, budak ni nak terkena budak ni. Dia cakap kan. Okey, Abang Mitra, sila perkenalkan diri Abang. Abang perkenalkan diri bang.
1: Nama penuh Abang Mitra siapa?
3: Nama saya sebenarnya Muhammad Tahar bin Haji Abu. Berasal daripada Jelebu.
2: Itu pun dah macam pantun.
3: Sekarang menetap di Seremban. Sekarang menetap di Seremban dah lama dah, daripada kerja tahun 79 sampai sekarang.
2: Jadi Abang Mitra sebenarnya dah berapa lama Abang Mitra dengar Negeri FM ni?
3: Saya dengar daripada dulu lagi. Masa Adam dulu.
2: Okey bang.
3: Masa tu radio 3.
2: Oh, itu sejarah tu. Saya pun belum lahir lagi tu rasa eh. Okey bang. Saya nak tanya mana abang dapat kreativiti setiap hari abang hantar ke pantun ni?
1: Nak kena mikir tu.
3: Idea tu datang sendirilah. Ada idea datang, saya buatlah.
2: Maksudnya abang tengah duduk-duduk, sekarang pun boleh saya tepuk, abang boleh pergi pantun dah ni.
3: Kalau kadang kita dengar-dengar apa-apa ya. Datang idea saya buatlah.
2: Okey bang, cuba abang baca ke pantunnya abang hantar kat saya baru-baru ni bang. Senang sikit.
3: Oh, hantar ni. Banyak tu saya hantar tu.
1: Biasa berapa rangkap abang, ha?
2: Dia biasa hantar 4 rangkap. Okey
3: lah, yang senang. Nanti ya. 1, 2, 3, 4.
2: Okey.
3: 5, 6, 7, 3.
2: Uish.
3: Terpandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
1: Wah, main
2: nombor. Yang dihantar ni saya baca eh.
3: Ya, boleh.
2: Dia kata naik Grab ada driver. Kalau kereta pula, kereta Asia. Angin bertiup, bendera berkibar. Selamat menyambut Merdeka dan Hari Malaysia.
1: Wah, itu dia.
0: Macam mana boleh ada idea untuk cipta pantun tu eh, Abang Mitra eh?
3: Saya buat pantun dulu Merdeka, hari menyambut Merdeka. Sekarang ni lah Merdeka dan Hari Malaysia.
1: Tinggabung terus tu.
2: Abang Mitra dah berkahwin ke belum ni?
3: Oh, sudah.
2: Allahu Akbar.
3: Baru menyambut hari perkahwinan.
2: Dah berapa tahun dah?
0: Alhamdulillah.
3: Yang ni yang ke-39 tahun.
2: Masya Allah.
1: Pantun dia jawab tu dengan pantun Abang Mitra.
3: 29 hari bulan 8 dulu. Menyambut hari pula. Hari pernikahan.
2: Cucu dah ramai belum tu?
3: Belum lagi. Belum ada cucu lagi. Anak belum kahwin lagi.
2: Tak boleh nanti kahwin lah tu.
0: Yang sulung tu laki ke perempuan?
1: Lia dah tanya.
2: Lamboi.
1: Lia dah tanya dah.
2: Abang Mitra ambil Lia tu.
1: Papa faham je lah.
3: Kalau ada jodoh. Kalau jodoh tak ke mana.
2: Saya amin kan.
1: Kita pun amin kan.
2: Kata-kata kan dok. Abang Mitra betul tak?
3: Ya, betul. Saya dalam pantun tu semua ada doa tu.
2: Alhamdulillah. Okey, Abang Mitra, alang-alang dah 39 tahun kan ulang tahun perkahwinan. Apa nasihat dekat orang muda untuk mengekalkan rumah tangga semakin sehat, orang kata semakin ceria lah, semakin hari semakin rindu, bahagia, semakin sayang.
1: Masih tak je lagu ya.
3: Kalau

0: Bang, memang
1: selalu. Memang bang, saya selalu dengar kan orang tua selalu cakap lah kat orang muda kan, dalam perkahwinan ni kenapa lelaki kena banyak bersabar sebab orang perempuan ni memang kerja dia meneteh je ke bang?
2: Yelah, orang lelaki kena sabar, perempuan ni sekejap ada macam-macam arahan tu. Arahan itu ini
3: arahan dan mood mood pun macam-macam tu memetra.
2: Ya
3: Eh, kita pun bersabar juga tau sebagai wanita ya.
4: Ya. Kita lagi banyak bersabar.
2: Semua nak bersabarlah. Semoga sihat-sihat selalu.
1: Amin. Abang pun semoga sihat. Abang tahun ni dah umur berapa bang?
2: Abang tahun ni dah 68 lah.
1: Masih muda, masih muda lagi.
2: Muda lagi.
3: Setahun sebelum merdeka.
1: Iyalah tu kan.
2: Selepas mereka.
1: Selepas.
3: Tahun kita 69. Betul. 68 umurnya. Ya. Masya-Allah. Sehat alhamdulillah dapat dengarkan RTM.
2: Tahun ni sehatlah, sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Tahun dulu saya lepas mereka 4 hari demam.
3: Masya-Allah.
2: 4 hari demam.
3: Kenapa tu? Ini, pergi ambang merdeka ke?
2: Alhamdulillah. Macam-macam tugas lah buat pasang bendera.
3: Patutlah.
2: Saya pasang bendera ni. Tahun ni saya pasang bendera. Pasang bendera lepas tu nak menyambut hari pula hari Maulidur Rasul. Digabung lah sekali. Merdeka.
3: Tu mesti tengah-tengah panas tu.
2: Saya punya surau pun dah saya pasang bendera.
1: Ini orang kuek surau ni.
2: Sikit-sikit lah.
1: Okay, bang.
2: Selalu saya hantar info-info lah. Jemaah-jemaah semua tentang waktu solat.
1: Alhamdulillah.
2: Waktu solat.
1: Abang yang patut jadi penyampai ni, bukan saya ni.
3: Abang Mitra, kalau hantar info macam mana? Info macam tu ke?
2: Info, saya sebenarnya apa? Saya minat dengan radio ni. Daripada dulu lagi saya minat. Ada dua yang saya minat. Juru hebat dengan cikgu. Saya minat. Masa dulu Karim Muhammad jadi apa? Jadi juru hebat kan?
1: Iya.
2: Juru hebat dulu Karim Muhammad dia selalu berpantun tu, pantun.
1: Patutlah ikut jejak ni.
2: Saya selalu dengar pantun radio. Kita cuali Islaman.
1: Okey bang. Saya kira sampai sini jelah bang kan. Nanti saya call lagi bang eh.
2: Boleh.
1: Jangan rindu-rindu pula.
3: Pantun bagi lagi.
1: Rindu dengan Lia dengan dengan Lily tak apa, jangan dengan saya lah rindu.
3: Pelik tu.
1: Okey bang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Selamat terhibur.
4: Baik.
1: Geng. Ini orang baru reply saya tau.
3: Siapa pula
1: saya,
3: tu?
1: Abang Harry kita lah. Saya rasa nak cubalah nak dapatkan dia sekejap.
3: Awak
1: buat dulu dua-dua. Buat dulu.
3: Ya, kita baca ucapan lagi lah.
4: Okey, tadi saya dah baca ucapan dari Melaka dan mungkin Lily ada ucapan dari Johor.
3: Ada dekat FB Johor FM yang antara yang hadir. Abang JJ Gemas, Fatima Ima, Peter Kilan. Ada juga Kak Ainisa. Kak Ainisa kata apa tau ni? Orang perempuan ni banyak angin.
4: Iyalah kalau lapau lagi lah.
3: Dan macam-macam. Dia tak kira ribut, tak kira panas. Kalau angin tu nak datang, datanglah dia. Dekat TikTok Johor FM, kita ada Mak Usu Raja Alias. Wadiah Hati pun ada juga. Siapa lagi yang hadir ni dekat TikTok Johor FM? Kita ada juga rakan-rakan lain yang masih lagi menonton.
1: Saya dah dapatkan. Dapat. Assalamualaikum, Piramli.
5: Waalaikumsalam. Ya Allah.
1: Okey, Abang Yeri, saya ini bukan seorang-seorang tau. Saya dengan DJ Lia daripada Melaka FM dan juga DJ Lily daripada Johor FM. Nak tanya apa khabar tu?
5: Khabar baik. Tapi itulah kan, tak adalah goyang sangat. Tapi tengah kawal, relax.
3: Tenang-tenang. Agaknya
4: Abang Yeri dah sampai dekat Melaka FM ke?
5: Sudah. Kita orang dah siap-siap semua. Tunggu ada peserta lagi untuk daftar aje.
1: Sebab katanya tadi dia tak perasan, dia tengah sound check.

0: Lepas tu dia tengah siapkan prop. Jadi abang, hari ni apa keistimewaan yang abang bawakan di pentas Melaka FM tu?
1: Okey, hari ni yang istimewanya abang ada bawakan macam kelainan, umpama macam abang ikut sebiji dalam filem dan scene tu. Ada prop dan ada mungkin ada Sabariah.
2: Sabariah.
0: Lia ke jadi Sabariah tu?
2: Kena tunggu saya habis konti nanti.
3: Itu ke propnya?
0: Okay bang, jadi perasaan memang gementar lah sekarang. Dia tak adalah gementar sangat, sedikit je kan. Jadi sebenarnya macam mana abang boleh terfikir nak masuk Bintang Fit Ramli ni?
1: Ya, semuanya bermula apabila 2024 saya ternampak iklan. Iklan tu dia lalu saja, tapi saya tengok macam tiba-tiba hati tu nak cuba kan. Mula-mula tu terpilih di Negeri Melaka, wakil Negeri Melaka.
0: Okay.
1: Kemudian bertanding di Zon Selatan. Dengan saya punya partner Husna Bunga.
0: Okay.
2: Maksudnya jadi, bukan pertama kali lah ni.
1: Maksudnya yang ini kali kedua saya bertanding di Zon Selatan. Yang pertama dulu saya dapat nombor 4 di kebangsaan.
0: Ini rasa-rasanya lagu apa yang abang akan bawakan di pentas Melaka FM tu?
1: Okey, baik. Lagu yang slow, dia ada dua lagu. Lagu yang pertama, lagu slow, saya bawa Jangan Tinggal Daku. Lepas tu lagu yang kedua adalah lagu Hanya Di Kau, yang fast lah, yang rancak.
2: Satu lagu
1: boleh
2: perlahan.
1: Boleh berjoget-joget nanti juri.
2: Bila sebalik lagu perlahan tadi tu ya, Jangan Tinggal Daku tu. Cuba payung sikit, boleh tak?
3: Boleh ke?
0: Payahlah.
1: Boleh. Okey. Jangan tinggal daku, oh Adi, oh Juwita.
0: Wah. Bergemang saya bang.
2: Yelah.
0: Bergemang.
2: Sikit sangat lah pula.
3: Sikit sangat pula kan.
2: Tak apa, nanti nak tengok yang sepenuhnya. Boleh tonton di live nanti.
3: Ada live kan?
2: Ada live.
0: Okey bang, mungkin yang terakhir ucapan untuk rakan-rakan yang hadir untuk berikan sokongan mahupun di social media ataupun secara di Melaka FM lah.
1: Teman-teman sekali, saya ucapkan terima kasih banyak untuk isteri saya, keluarga saya yang banyak menyokong saya daripada dulu. Lepas tu dengan banyak orang yang mengajar saya, keluarga Cik Asmah dengan Cik Malabu, keluarga Asmida. Banyak family dulu pun banyak mengajar saya lah. Alhamdulillah. Lepas tu dengan rakan-rakan semula yang menyokong saya meneruskan perjuangan P. Ramli.
2: Betul, itu dia. Jadi apa pun kita doakan yang terbaiklah untuk Abah Harry sejaga moga dapatlah ada rezeki yang seterusnya.
3: Selamat maju jaya.
1: Amin. Lagi satu boleh, lagi satu.
0: Boleh.
1: Lagi satu mestilah kan, dengan yang terutama sekali daripada ibu saya lah, yang banyak dia pun tak sangka saya nak nyanyi Piramli, tapi arwah ayah saya pun banyak mendoakan saya dengan doa-doa dia lepas tu yang buatkan saya mungkin berjaya sekarang.
2: Itulah,
1: insyaAllah.
2: Doa ibu bapa ni senjata.
1: Ya, betul, senjata.
3: Bawa kejayaan ya. Selamat maju jaya. Kalau nak hilangkan debaran tu, dengar lah Yoke Dongar Bo ni.
1: Betul. Saya tengah lari satu Melaka FM nak bagi hilang debar.
2: Macam tadi nampak ada orang lari-lari.
3: Jangan lupa bayar tol dekat Dek Lia tu.
1: Betul.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Apa pun terima kasih ya semua Negeri FM. Melaka FM, Jo FM. Terima kasih banyak semua.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Terima kasih.
0: Bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye semua. Bye-bye. Jangan marah.
0: Jangan.
3: Berani nak marah.
0: Itu dia.
2: Tak sabarlah saya. Kejap lagi nak tengok kejap lah.
3: Itu pun seorang tau.
0: Nak ikut lah.
3: Alah, dekat je Negeri ke Melaka tu
2: kan. Jadi pendengar-pendengar kita, kalau nak dengarkan ataupun nak tonton live Bintang P. Ramli Zon Selatan, boleh ke page Melaka FM ataupun di TikTok Melaka FM.
3: Ya, ada secara langsung di sana ya.
2: Iya.
3: Nak datang tak boleh. Tonton live je lah.
2: Tonton live. Okey, jom kita layan lagu ni daripada Wings, Ingatkan Dia.
3: Ingatkan siapa?
2: Ingatkan saya kalau saya ni terlalu leka dan alpa dengan duniawi.
3: Ingatkanlah dah terlebih masa ya.
2: Okey, semuanya dalam
3: Yo
0: Yo
3: Dongah.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber hiruk bergegau eh.
3: Yap, 9.45 minit pagi ketika ini dah dengar kabarnya Lily nak bawa kami pergi jalan-jalan.
4: Mana tu?
5: Tahu merawat Johor, banyak tempat menarik dekat Johor ni tahu. Amar dengan Lia kena datang. Jadi ni antara tempat warisan yang ada di negeri Johor. Patut anda singgah untuk kenali budaya negeri Johor ya. Nak tahu tak ke mana?
3: Pergi mana eh?
5: Jomlah kita dengarkan kapsul pelancongan.
6: Hai, dari Johor kali ini kami nak bawa anda ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Kompleks ini terletak di Sungai Chai, Johor Bahru. Ialah pusat pelestarian kebudayaan dan sejarah Johor. Kompleks ini menempatkan pejabat Yayasan Warisan Johor, galeri seni, pusat dokumentasi dan khazanah kesenian yang memelihara warisan Kesultanan Johor. Kompleks ini juga terletak di kawasan bekas kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang dibina pada sekitar tahun 1920-an. Kawasan ini berfungsi sebagai hub utama untuk mendedahkan sejarah Johor secara intuitif kepada generasi masa kini. Pusat dokumentasi menghimpunkan lebih 15,000 bahan bacaan berkaitan negeri Johor, termasuk koleksi buku nadir dan naskah lama. Galeri Seni Johor, bangunan yang mengekalkan seni bina klasik 1920-an ini, mempamerkan pelbagai karya seni halus dan artifak kontemporari pelukis tempatan. Kompleks ini menjadi pusat pementasan tarian tradisional seperti tarian zapin, permainan alat muzik tradisional dan program Bicara Sejarah Johor. Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dimasyhurkan oleh Yulia Mahamulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar pada 18 November 2018. Selain menjadi pusat pentadbiran utama Yayasan Warisan Johor, kompleks ini juga menawarkan 7 aktiviti menarik untuk dilawati oleh semua lapisan masyarakat, antaranya Galeri Seni Johor, Galeri Tenun Johor, Rumah Limas Johor, Pusat Repositori Artifak dan Pusat Dokumentasi Johor. Selain itu, di kompleks ini juga terdapat pembelajaran asas tarian zapin dan juga beberapa tempat tumpuan gastronomi untuk para penggemar makanan. Seterusnya, kita nak ke Muzium Bugis. Muzium Bugis terletak di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Diasaskan pada tahun 1982 oleh Oyarham Abdul Wah bin Ahmad. Ia ditirau sebagai Muzium Bugis pertama di Malaysia yang memelihara sejarah, artifak dan budaya etnik Bugis di rantau ini. Pada 1982, galeri ini ditubuhkan untuk menyimpan khazanah dan susur galur masyarakat Bugis oleh Oyarham Abdul Wah bin Ahmad. Pada 26 Julai 1994, Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Warisan Johor menyediakan premis ini sebagai Muzium Bugis rasmi yang pertama di Malaysia. Koleksi artifak dan tarikan utama muzium ini menyimpan lebih 2,600 artifak yang merangkumi budaya, kesenian dan sejarah penghijrahan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu. Antara koleksi berharga termasuk Al-Quran tertua, naskah tulisan tangan Raja Husin dari Pontianak yang ditulis pada kulit kambing sekitar tahun 1311. Senjata tradisional, pelbagai koleksi keris dan senjata pahlawan Bugis yang digunakan antara tahun 1617 hingga 1836. Barangan warisan, pakaian tradisional, alat perhiasan diri dan peralatan dapur antik masyarakat Bugis. Muzium ini telah menerima kunjungan daripada dalam dan luar negara, termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan Indonesia, Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2016. Muzium ini turut mempamerkan bahan penulisan, alatan muzik seperti gendang dan gong, mata wang ketika zaman negara dijajah serta perahu jelur atau penak, iaitu angkutan laut yang digunakan etnik Bugis suatu ketika dahulu. Sekian dari Johor untuk kali ini.
5: Itu dia Museum Yayasan Warisan Johor. Wah. Itu tempat menarik dekat negeri Johor ni eh. Kalau nak kenal warisannya kan, Amar dan juga Lia, dari makanannya, pakaiannya, tarian zapinya, datang dekat Museum Yayasan Warisan Johor. Dah dapat dah kompleks Sultan Abu Bakar tadi. Eh jangan, datang kat saya makan tak ada. Menari ada. Eh lepas tu yang menariknya apa tahu, boleh cuba-cuba baju ataupun busana warisan negeri Johor, baju kurung Johor. Dulu-dulu kan lain kan. Boleh pakai dekat situ.
7: Tapi tak boleh lari bawa balik kan.
5: Tak boleh. Nanti kena kejar.
3: Kejar dengan Lily.
5: Berani.
7: Seronok juga tu.
5: Seronok kena kejar eh. Kain benang Johor pun ada dekat situ lah. Kalau nak tengok macam mana proses menghasilkan kain benang Johor tu, ada satu tempat menarik di situ. Dalam kompleks Sultan Abu Bakar tu sendiri ya. Jadi mailah Johor. Mailah Johor.
3: Nah, itulah Yaladan. Okey, jom kita layan lagu dangdut pula, boleh tak?
5: Mari lah kita.
7: Boleh.
3: Ni sayang memang sayang.
5: Janji eh?
3: Janji. Emelina, semuanya dalam
5: Yo
3: Donga
5: Ber
3: Hero Bergegang.

0: Tajuk Dongah Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongah Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongah Ber, hiruk bergegau eh.
3: Ya, 9.56 minit pagi.
4: Hujung-hujung dah.
3: Hujung-hujung. Jadi, kita pun dah sampai di penghujung segmen kita. Apa pun kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar-pendengar yang dengarkan Yuk Dengar Ber pada hari ini, edisi 5 September 2026.
4: Ya.
3: Terima kasih juga untuk Melaka, penerbit kita Abang Daim.
4: Tanpa cukai.
3: Tanpa cukai. Lepas tu MCR kita dekat Nani dan juga Abang Zul. Kalau Johor dengan negeri macam mana?
4: Johor dulu penerbitnya Syamito ataupun Tuan Haji Syam sedang memerhati sekarang ni, jaga-jaga ya.
3: Awas.
4: MCR bersama dengan Ayu dan juga Ain Haris juga di ICT kita yang menjaga FB Johor FM ni. Suhana kalau kecaca. Amar pula.
5: Ya, kalau di Negara FM, kami nak ucapkan terima kasih kepada dua MCR kami, iaitu Abang Faizal dan juga Kak Syida. Dan juga terima kasih kepada diri saya sendiri kerana mengendalikan YDP pada pagi ini.
4: Tanya
5: juga Lily dengan Lia.
3: Okey, apapun insyaAllah kita berjumpa lagi lah di lain waktu eh.
4: InsyaAllah.
3: Okay,
4: jaga diri semua.
3: Jaga diri juga.
4: Bye-bye.
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Shalom.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standard pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas telah dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila sekiranya terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga, Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Valles. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimanwasikan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Penerima sumbangan tunai rahmat STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa anda di Maiden Pulau Sepang, Maiden Bandar Jasin Bestari dan Maiden MITC Icro pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Penerima sumbangan tunai rahmat SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa anda di Maiden Pulau Sebang, Maiden Bandar Jasin Bestari dan Maiden MITC Icro pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa anda di Maiden Pulau Sebang, Maiden Bandar Jasin Bestari dan Maiden MITC Icro pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. Jasin Bestari dan Maiden MITC Icro pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut titik lalu tumpah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut titik lalu tumpah.
2: Bermaksud, takut rugi sedikit, akhirnya rugi banyak.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia telah dinasihati agar menjual keretanya sekarang, agar tidak terlalu rugi, tetapi dia tidak mengendahkannya dan akhirnya kereta ditarik oleh bank, bak kata pepatah, takut titik lalu tumpah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.12 minit pagi ketika ini. Kembali lagi bertemankan Siti Jilia, tentunya di Raja Nombor 1 Orang Melaka. Dah masuk jam yang terakhir lah temankan anda hari ini untuk edisi 5 September 2026. Hari Sabtu hari ini agaknya. Ke mana destinasi anda tu? Okey, waktu ini Lia akan keudarakan lagu-lagu permintaan daripada pendengar-pendengar kita dalam segmen lagu ke untukmu, yang mana sempatlah untuk Lia keudarakan . Okey, permintaan pertama daripada Mak Jah dengan ucapan Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Mak Jah katanya nak minta lagu Emang Dasar daripada Wali Band, dan ucapan untuk Pak Tua Diserkam, Ayanda Haji Kadir, Bonda, Cik Ma Melimau, Wan Cak Cak Ba, Kak Ram, Kak Bik dan semula pendengar-pendengar setia Melaka FM, dengan ucapan semoga kalian sihat selalu. Dan untuk DJ Lia Comel, kurang sihat, balik nanti berehat makan ubat. Baik, insyaAllah. Terima kasih Mak Jah. Dan juga Mok Su Raja Alias pun ada hantarkan ucapan dan juga permintaan lagunya. Lagu yang diminta Kemelut di Muara Kasih, nyanyian Zain Azin, dan ucapan untuk Haja Zainab, Mama Nomi, Kak Bin, Kak Nani, Mak Long Hawa, Mak Jah Bukit Rambai dan juga Ramli Bertamhulu, dengan ucapan salam bahagia, moga sihat dan ceria hendaknya, amin. Dan waktu ini juga saudara sedang melangsung ya Bintang P Ramli Zon Selatan di Auditorium Melaka FM. Anda boleh pergi ke live TikTok Melaka FM untuk sama-sama saksikan persembahan daripada peserta-peserta kita. Dan sekarang ni adalah persembahan yang kedua lah. Kalau persembahan yang pertama tadi, mereka nyanyikan lagu-lagu yang berentak perlahan. Untuk yang kedua ini, mereka akan nyanyikan lagu-lagu yang berentak rancak. Jadi dua peserta telah pun menyanyikan lagu mereka, dan anda boleh tonton sekarang sedang berlangsung. Kita nak nantikan siapa agaknya wakil Zon Selatan akan pergi ke peringkat yang seterusnya, seorang sahaja daripada 6 peserta hari ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan sekarang sampai pukul 12 nanti. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kita layan yang ini dulu daripada Mega, Takde dan Waktu Melaka FM.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
2: Malaysia. Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.
3: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjadi

0: siaran Mak FM secara dalam talian, menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan.
2: Mak FM 102.3 mempesonakan 11.32 minit pagi ketika ini. Baik, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Pakcik Rashid dengan ucapan Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Semoga sukses selalu hendaknya. Pakcik Rashid nak minta lagu Bila Wajahmu Kubayangkan, nyanyian Sudirman. Dan lagu ini buat isteri tersayang dunia akhirat. Amin. Juga permintaan lagu daripada Abang Syah Gadik Alur Gajah. Nak lagu Hidup Bersama, nyanyian A. Ramli buat isteri tersayang. Otai-otai pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni SM Tumutahir dan buat semualah pendengar-pendengar setia Melaka FM, semoga terhibur dan berbahagia. Okey, yang ini kita layan dulu. Lagu permintaan daripada Kak Dija Auni. Lagu yang diminta Madu dan Racun. Buat hiburan kami sekeluarga dan semua pendengar Melaka FM yang mengenali diri akak, terutamanya buat hiburan jantung hati akak, iaitu Auni Emilia. Ucapan buat semua, semoga terhibur mendengarkan lagu ini. Dan ucapan buat Auni Amelia, jangan sedih bila berdepan dengan kekalkan dalam apapun pertandingan. Itu semua ada adat satu-satu pertandingan, ya. Dan terlalu banyak kemenangan yang Auni perolehi dalam pertandingan taekwondo selama ini. Sekali-sekali tewas, janganlah sedih. Itu dia. Tak apa kan, bila kita kalah, itulah yang mengajar kita untuk bangkit kembali dan capai semula kemenangan itu. Jom kita layan lagu ini daripada Bill and Broad, Madu dan Racun. Melaka FM.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialek Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya di...

0: yang sentiasa bersama Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan saudara untuk anda yang nak tonton ataupun yang menantikan pemenang untuk Bintang P. Ramlee Zon Selatan, boleh tonton di live TikTok Melaka FM sekarang juga.

11.53 minit pagi ketika ini, saudara, kita dah pun ada keputusan untuk mereka yang layak, yang menang untuk bintang P. Ramli Zon Selatan pada hari ini. Dan tempat ketiga dimenangi oleh Wahidul, iaitu Wakil Melaka. Tempat kedua Khairul Izwan, Johor. Dan pemenang ataupun ialah pemenang untuk bintang P. Ramli Zon Selatan yang kita akan bawakan ke pada kemuncak nanti, iaitu PR Wans, Wakil Melaka. Itu dia, tahniah kita ucapkan kepada peserta-peserta bintang P. Ramli Zon Selatan yang hadir ke auditorium Melaka FM pada hari ini. Dan tahniah juga kita ucapkan kepada PR Wans yang akan menjadi Wakil Zon Selatan untuk ke kemuncak bintang P. Ramli pada 11 Oktober di Sarawak nanti. Baik, Lia pun dah sampai di penghujung tugasan, dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Ain untuk 6 jam yang berikutnya, pukul 12.30 hari sampai pukul 6 petang. Ini dia yang terakhir untuk anda, daripada Stings, Kusapu Air Mata Perpisahan. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takkan buaya menolak bangkai.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takkan buaya menolak bangkai.
2: Bermaksud, orang yang berperangai jahat sukar untuk membuang perangai jahatnya.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun Tahir telah beberapa kali ditangkap oleh pihak berkuasa, tetapi dia tetap mengulangi kesalahannya. Bak kata pepatah, takkan buaya menolak bangkai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu 12.10 minit tengah hari ketika ini. Anda berteman Kanain untuk 6 jam yang berikutnya. Edisi 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi macam biasa, saya akan terus temani anda 12 tengah hari ini sehinggalah pukul 6 petang nanti. Terima kasih rakan setugas Ain, DJ Lia yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya saya nak ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih mendengarkan kami pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang mendengarkan kami secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, dan apa pun untuk jam ini, kalau anda nak buat permintaan lagu, boleh terus sahaja wasabi Ain di talian 010-806-1023 untuk segmen laguku untukmu.

Daripada Ratu Rock Negara Ella, tinggal tanda tanya. Lagu ni diminta oleh Kak Zuria. Ha, katanya lagu ni ditujukan kepada suami yang tersayang dan juga anak-anak yang tersayang yang berada di Kuala Lumpur. Okey, kejap lagi untuk lagu yang terakhir ni, untuk jam yang terakhir ni, sempat lagi untuk Ain tunaikan satu lagi permintaan lagu dalam segmen Laguku Untukmu. Okey, katanya Kak Aisyah nak request lagu nyanyian Bunga. Tajuknya pun Bunga juga. Tapi sebelum tu, I nak kongsikan jugalah mengenai info waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Okey, azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.12 minit tengah hari, asar 4.20 minit petang, maghrib 7.16 minit malam dan juga isyak akan berkumandang tepat pukul 8.25 minit malam. Dan pastinya tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Yang mana request lagu yang tak sempat I tunaikan tu, I mohon maaf banyak-banyak. Okey, insyaAllah next time anda boleh request lagi lagu dalam segmen Laguku Untukmu. Oh,

0: Anda boleh dengarkan siaran Mag FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mag FM secara dalam talian,
1: jangan lupa

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan aturcara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3 mempersembahkan
2: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Makna duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Terima kasih kepada seluruh pendengar Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada, kerana selalu bersama dengan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, dan juga yang selalu dengarkan kita secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma terima kasih banyak-banyak. Dan juga sekarang ni kita menuju ke pukul 1:46 tengah hari. Anda masih lagi bertemankan Ain di sini, A to the I to the N. Okay, sehingga pukul 6 petang nanti, insyaAllah macam-macam perkisian, macam-macam lagu terbaik Ain akan hidangkan khas untuk anda semua. Okay, dan pastinya untuk jam ini Ain nak kongsikan juga dengan anda khasnya kepada warga Melaka ataupun untuk anda yang sedang berada di negeri Melaka pada hari ini. Di mana kita ada satu majlis ilmu dan kerohanian yang sangat istimewa menanti anda. Jadi pada hari ini 5 September 2026 bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, selepas solat maghrib nanti. Jadi sama-samalah kita mencerahkan hati dan juga menyuburkan rasa rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam program Gema Selawat Al-Azim yang bertemakan Mekar Cinta Rasulullah SAW, yang mana majlis pada malam ini akan dipimpin oleh tetamu istimewa iaitu Dr. Habib Mustafa Abdul Wahab Al-Hadar, dan juga diiringi persembahan alunan selawat daripada kumpulan Ahbabul Mujtaba Ar-Rahman P. Rama dan juga Syama'il Muhammadiyah. Jadi malam ni sama-samalah kita ajak ahli keluarga, sahabat anda, jiran tetangga, sama-sama kita memeriahkan majlis pada malam ini, Gema Selawat Al-Azim Mekar Cinta Rasulullah, dan sama-sama kita berkumpul untuk membasahi lidah kita dengan selawat dan juga menimba keberkatan. Jadi jangan lupa tahu, malam ni selepas solat maghrib nanti bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Okey, apapun untuk waktu tengah hari ini, saya akan terus hiburkan anda dengan pelbagai lagu yang menarik. Untuk anda yang tengah memandu, hati-hati memandu, sentiasa fokus, semoga selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Yang mana baru sahaja nak menjamu selera, selamat menjamu selera, okey? Dan juga ada juga yang bekerja macam Ain sekarang kan, happy working, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Let's go, saya terus hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Kelangit Band, Sesal Mendua. Khas untuk anda, Melaka FM.

Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berhujung minggu. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Edisi 5 September 2026. Dan pastinya kita dah masuk ke jam yang baru. Pukul 3.04 minit petang ketika ini. Apapun, terima kasih kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Pastinya untuk anda yang tengah dengarkan kami menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, dan juga untuk anda yang selalu dengarkan Melaka FM menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Jadi kalau anda belum ada lagi aplikasi RTM Klik ni, boleh muat turun sahaja secara percuma dekat Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Okey, jadi untuk jam ni juga, tadi Ain baru je live dekat live TikTok Melaka FM ni. Jadi Ain nak tengok siapa yang lepak dekat sini. Ya, nampaknya ramai yang baru join ni. Antaranya kita ada Mamat Random, Kak Aisyah Umaira, Kak J Abadi, Brother Love. Kita ada Kak Sasu Saleh, Sobri dari Sungai Rambai hadir. Terima kasih banyak. Kita ada Abang Z1357. Juga kita ada Cik Jeff, Kak Aisyah Humaira dari Lembah Pantai. Terima kasih. Aikal Imran 03. Kak Ijah dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Kak Yat dari Kedah. Monster Hug, thank you repost live petang ni. Juga kita ada ramai lagi tau dekat sini. Azni, Denas, Jimmy, Jojo. Kita ada Sabri. Kita ada Hairi Nordin. Adam Firdaus dari Kulim, Kedah. Terima kasih. Firwan Masran, waalaikumsalam. Selamat petang juga, okay? Alright, kita ada Vander Zam yang baru je tekan komen dekat situ eh. Steady DJ Ain. Salam dari Taiping. Taiping hadir eh. Terima kasih orang Taiping. Apapun untuk jam ini, seperti biasalah Ain akan bukakan ruang dan peluang untuk anda buat permintaan lagu untuk satu jam ini sahaja sehingga pukul 4 petang nanti. Jadi siapa cepat dia dapat, boleh terus whatsappi Ain di talian 010-806-1023. Okay? Jadi untuk jam ini, Ain akan menunaikan permintaan lagu anda. Pastikan anda terus saja bersama dengan Ain di sini. Okay, dan pastinya untuk petang ni juga, kita nak ambil mood lah kan. Kita nak jiwang-jiwang sikit. Kalau tadi kita dah layan zone music tanpa henti selama 1 jam setiap pukul 2 hingga 3 petang. Okay, dan pasti untuk jam ini, let's go kita sambung lagi layan lagu Syahdu daripada kumpulan Mega Bayangan Gurauan, khas untuk anda.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Hiburan terbaik untuk anda di Malaka FM.

0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1. Orang Melaka pastinya mempesonakan. 3.34 minit petang ketika ini, masih lagi bertemankan Ain di sini sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, apa pun Ain nak kongsikan bersama dengan anda mengenai indeks pencemar udara ataupun IPU di beberapa kawasan di negeri Melaka pada tahap tidak sihat, melibatkan Bandaraya Melaka bersejarah lah, 102 bacaannya sekitar pukul 3 petang ini. Kemudian bagi kawasan Bukit Rambai Melaka, juga IPU berada pada tahap tidak sihat, iaitu pada bacaan 158. Dan juga untuk Alur Gajah juga berada pada tahap tidak sihat, dan IPU-nya dicatat 153 sekitar pukul 3 petang tadi. Dan bercakap juga mengenai Jerebu ni kan, kurang 24 jam selepas diisytihar darurat, tahap udara di bahagian Serian Sarawak mula menampakkan tanda-tanda positif sekitar pagi tadilah. Dan berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemar udara, sekitar jam 6 pagi tadi, stesen IPK Serian yang merekodkan bacaan IPU sebanyak 521 semalam, dan sekitar pagi tadi mencatatkan bacaan penurunan lah 413. Dan hujan lebat angin kuat yang melanda Kuching, Samarahan dan Sri Aman dalam tempoh 12 jam yang lalu bagi impak lah. Jadi indeks kedua-dua kawasan tu menurun kepada 286, 279 dan 261. Dan sebanyak 9 lokasi dekat Sarawak ni masih berada pada tahap tidak sihat, iaitu di bawah IPU 200, termasuklah Sama Laju, Bintulu, Mukah dan Sarike. Jadi kalau kita tahu keadaan Jerebu di Sarawak, khasnya di Serian ni, memang sangat teruk kan. Jadi kita doakan juga rakan-rakan kita yang berada di sana, semoga berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan pasti untuk semua rakyat Malaysia lah, dan juga rakyat di negara seberang sana, supaya sentiasa jaga diri, sama-sama jaga kesihatan. Kalau tak perlu berada di luar terlalu lama, elok kita kurangkan aktiviti luar. Dan kalau kita ada kerja luar juga, pastikan kita pakai pelitup muka lah, dan pastikan diri kita ni sentiasa terhidrat. Jangan lupa untuk kita minum air banyak-banyak, okay? Okey, baik, untuk jam ini I nak sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu. Kita ada permintaan lagu daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya, nak dengarkan lagu Bedroom Sanctuary, lagu tajuknya. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Seha tadi kan. Kak Seha kata nak lagu Elite, tapi I belanja lagu Manisnya Senyumanmu, boleh tak? Okey. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Sasu dari Terengganu, nak dengarkan lagu Nyanyian Ilir 7, Salah Apa Aku. Okey, selepas ini anda akan stream lagu-lagu permintaan anda. Pastikan anda terus bersama dengan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Hariku.

0: kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini.

Yang bagi FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Menghampiri pukul 4 petang ketika ini, anda masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 6 petang nanti. Okey, Ain teman anda, anda teman Ain eh. Apapun untuk anda yang tengah memandu ketika ini, hati-hati memandu. Biasanya waktu-waktu macam ni kalau kita memandu jauh, biasanya mata kita akan sedikit mengantuk kan. Jadi kalau anda memandu jauh, pastikan anda mendapatkan rehat yang secukupnya. Kalau rasa mengantuk tu, boleh tukar pemandu ataupun berehatlah di tempat yang sepatutnya. Okey, apapun Ain doakan, apa saja yang kita nak lakukan hari ini, semoga dipermudahkan segalanya. Okey, apapun terus dengarkan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Okey, dan untuk yang terakhir kali ini, sempat lagi Ain tunaikan satu lagi permintaan lagu daripada Zaki. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Exist Untukmu Ibu. Dan sebenarnya ada banyak lagi permintaan lagu yang belum lagi sempat Ain tunaikan. Ain mohon maaf banyak-banyak. Okey, apapun terus setia bersama dengan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

Kerana baru saja berlalu nyanyian Allahyarham Sudirman Pelangi petang. Mampir pukul 4.10 minit petang ketika ini. Okey, kembali lagi bertemankan Ain dekat sini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan apapun, kita dah masuk ke jam yang baru dan Ain nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Azan Asar akan berkumandang seketika nanti tepat pukul 4.20 minit petang. Dan juga di jam ini kita akan dengarkan berita Melaka FM sekitar pukul 4.30 minit petang. Dan juga di jam ini kita akan dengarkan ulangan kapsul motivasi Jana Minda untuk siri yang ke-27 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan Langkah Mengatasi Cabaran. Dan tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan pastinya selepas ini kita akan layan pelbagai lagu ketuhanan khas untuk anda.

0: 107.3 Mempesonakan. Saidina Osman mengatakan ada perkara yang paling sia-sia, iaitu orang alim yang tidak pernah ditanya tentang ilmu dia. Dia jadi alim tapi orang tak pernah rujuk dia. Jadi sia-sia ilmu dia. Ilmu yang tak diamalkan. Dia ada ilmu tapi ilmu tu tak diamalkan. Pendapat benar yang tak diterima. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita melontarkan pendapat-pendapat yang baik, yang benar, tapi orang tak nak pakai. Kemudian senjata yang tak pernah digunakan. Tak pernah tebang pokok, tak pernah guna untuk apa-apa pun. Nak sembelih binatang pun tidak. Masjid yang tidak pernah digunakan untuk mendirikan solat. Dibuat masjid besar-besar tapi orang tak masuk. Mushaf yang tidak pernah dibaca. Ni kita ingatlah sebab dekat rumah semua ada. Sebabnya kalau kita ada Quran di rumah ni, kalau boleh setiap Quran itu kita khatamkan sekali. Harta yang tak pernah diinfakkan. Kita makan duit wang ringgit tu atau apa harta tu kita guna, tapi dia untuk manfaat akhirat tak ada. Bila kita menginfakkan harta ni, dia ada manfaat untuk diri. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap infak yang kita berikan dan selama mana ia digunakan ataupun difaedahkan oleh orang, maka dia akan dapat manfaat walaupun dia dah mati. Ilmu tentang zuhud pada orang yang mencintai kesenangan dunia. Dia ada ilmu tentang zuhud tapi dia ni cinta kepada kesenangan dunia. Tak bermakna lah. Dan umur panjang yang tidak digunakan untuk persiapan akhirat. Ini juga adalah sia-sia. Kerana orang yang kalau umurnya panjang tapi tak bersiap untuk akhirat, maka tak jadi makna lah. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahawa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur dan baik pula amalannya.
1: Sekarang 4.20 minit petang, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar semua? Saya kena percaya yang sedang mendengar Radio Melaka sentiasa ceria-ceria selalu. Tu muka yang ketat. Orang kata jangan ketat-ketatkan. Senyum-senyum selalu. Orang kata kurangkan gula dalam manisan ataupun kurangkan gula dalam minuman, tapi banyakkan manisan senyuman yang boleh menggamit memori kita. Wow. Lain macam Ustaz Fazli hari ini mulakan bicara kita dalam segmen Jana Minda hari ini. Sebab hari ini Ustaz nak kongsikan tentang tajuk kita, cara mengatasi cabaran hidup. Sebab orang zaman sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, banyak hari menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Ada orang kadang

banyakkan kesyukuran kita kepada Allah. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa kita susah. Kita rasa kita hadapi ujian yang sangat payah. Kadang-kadang kita rasa give up. Kadang-kadang kita rasa loser. Kadang-kadang kita rasa macam, aku tak boleh nak bangkit kembali. Ingat, sesungguhnya Allah akan uji manusia yang mana ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah terhadap kita.

Jadi sebagai Muslim ya, para pendengar sekalian, bila kita hari ini rasa, ya Allah, kau uji aku sebab kau sayang aku, maka tidak akan rasa dalam diri kita untuk give up. Tidak akan rasa dalam diri kita untuk rasa putus asa. Tapi rasa syukur sebab masih lagi Allah hari ini sayang kita. Cuma dalam kita nak menangani rasa kesyukur itu, tuan-tuan puan-puan, kena terima seadanya segala kekurangan yang ada dalam diri kita dan perbaiki untuk memastikan diri kita bangkit daripada setiap cabaran yang kita hadapi. Yalah, kadang-kadang contohlah baru-baru ni kita dengar kan, ada orang hari ini gagal dalam rumah tangga, gagal dalam perniagaan, gagal dengan dalam kehidupan. Tapi sesungguhnya bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, tak ada istilah gagal. Sebab gagal itu adalah proses yang untuk membawa kita naik lebih tinggi bagi kita mencapai impian yang kita mahukan. Cuma yang ketiga,

0: akan berikan kejayaan kepada seorang manusia bila tiba tepat pada waktunya. Jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai, assalamualaikum, selamat berhujung minggu, selamat petang, tepat pukul 5.19 minit petang ketika ini. Bagi anda masih lagi bertemankan saya dekat sini untuk jam yang terakhir edisi 5 September 2026. Terima kasih mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Anda boleh dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada menerusi frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Kalau anda berada di luar negeri Melaka ataupun di luar negeri sempadan Melaka kan, anda boleh dengarkan Melaka FM pastinya di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma guys. Boleh buat turun sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Okey, terima kasih juga untuk semua yang berada dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Ha, ramai ada dekat sini. Kita ada Ayi 2457, Kak Azura Juju yang tengah tapping-tapping screen. Dan kita ada Kak Ijo dari Taman Desa Kundang Rawan Selangor. Kita ada Jeff, terima kasih. Tengah minum air coklat ais dengan mie goreng basah eh. Waduh, betul-betul ni kalau perkena ais, ha, makan pula mie goreng basah, memang terangkat eh. Okey, kita ada juga dekat sini mencari keredaan Abang Z1357, Hashim Hamid. Katanya, assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Cik Hashim dari Pasir Mas, Kelantan. Ini dia orang Kelantan. Okey, kita ada Syamsuri dari Putrajaya. Thank you so much, Ankara, Ucu, Mausuraja alias Kak Aisyah Humaira. Okey, Coffee Girl, Kak Jasminah. Waalaikumsalam. Kak Sasu Saleh dari Terengganu, Daniel dan ramai lagi lah dekat sini. Thank you. Sudi bersama dengan Melaka FM. Okey, pastinya kalau anda boring-boring nak sembang-sembang dengan penyampai dan juga rakan-rakan siap-siap Melaka FM dekat TikTok ni, boleh terus sahaja ke TikTok Melaka FM dan follow kami rapat-rapat. Okey. Baik, untuk petang ni juga, Ain nak kongsikan juga dengan anda bacaan indeks pencemar udara di negeri Melaka. Kalau kita tengok setakat petang ni, 5.21 minit petang, nampak macam masih lagi keadaannya tu macam dah senja kan. Jadi apa pun nak kongsikanlah untuk anda, tahap IPU untuk di Bandaraya Melaka dicatatkan sekitar pukul 5 petang tadi adalah pada tahap 111 eh, iaitu tidak sihatlah untuk kumpulan sensitif. Dan juga suhu dianggarkan untuk petang ini 32.7 darjah Celsius. Manakala di Bukit Rambai Melaka dicatatkan bacaan IPU sebanyak 158 juga pada tahap tidak sihat. Okey, dengan suhu 32 darjah Celsius. Dan juga untuk Alur Gajah, sekitar pukul 5 petang tadi dikemas kini, IPU indeks pencemar udara pada petang ini direkodkan sebanyak 155 juga pada tahap tidak sihat dengan suhu 32 darjah Celsius. Baik, apa pun untuk petang-petang ni, kalau kita tak ada apa-apa nak buat di luar, elakkanlah aktiviti di luar. Kalau ada juga nak keluar, jangan lupa untuk pakai face mask lagi elok. Dan perbanyakkan juga minum air masak. Dan yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Kecil ke besar ke, elakkan untuk kita lakukan pembakaran terbuka. Dan kalau kita melakukan pembakaran terbuka juga, salah di sisi undang-undang, okay? Apapun, sama-sama kita jaga alam sekitar, sama-sama kita jaga kesihatan antara satu sama lain, okay? Baik, untuk jam ini, let's go. I'm terus hiburkan anda dengan sebuah lagu yang seriusnya. Sebelum kita nak bersama untuk 5.30 petang nanti, kita ada segmen Hello Hello Melaka FM. Anda boleh hubungi Ain lah untuk kongsikan ucapan dan juga aktiviti petang anda. Pukul 5.30 kejap lagi. Tapi sebelum tu, jom kita lain dulu sebuah lagu daripada Scorpions, Always Somewhere. Khas untuk anda, Melaka FM.

0: Okay, itu dia sebuah persembahan daripada Wat Dan dan juga Ira Milpan. Senja Asmara 5.33 minit petang ketika ini. So, anda masih lagi bertemankan saya untuk jam yang terakhir edisi 5 September 2026. Dan pastinya di jam ini, saya nak terus hello-hello bersama dengan anda. Jadi, yang mana nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus saja hubungi saya di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377 nak kongsi dekat Wasabi Melaka FM pun boleh. 010-806-1023. Okey, jadi untuk jam ini, let's go. Saya nak terus bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam dan selamat petang untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM tidak kira di mana jua anda berada ketika ini.
0: Ya, terbaik Amar dari Kota Belud, Sabah.
1: Ya, betul. Apa khabar Ain di sana?
0: Baik, Alhamdulillah. Amar macam mana? Sihat ke?
1: Alhamdulillah, saya di sini dalam keadaan yang sihat walaupun hakikatnya agak penat sikit hari ini, tapi okeylah eh.
0: Ya, penat kenapa tu, Mar?
1: Sebab kita hari ini banyak benda kita buat. Kalau dekat

0: Kan, betul kan?
1: Yelah.
0: Nampaklah ada kerajinan sikit walaupun hakikatnya sebaliknya begitu.
1: Faham, tak apa Amar. Yang penting kita laksanakan tugas ataupun tanggungjawab dalam dalam rumah tu sama-sama kan.
0: Betul. Siapa lagi? Rumah kita, kita yang jaga kan.
1: Ya, takkan orang lain pula kan.
0: Kan. Orang lain tu mungkin next year kah.
1: Wow, kan? Next year tak, nampaknya Amar dah bagi hint-hint ni.
0: Tak mungkin, berkemungkinan, kita tak tahu.
1: Tak apa, Mak.
0: Saya terbang ke sana atau saya di sini.
1: Kan? Yang penting tahu. Kita doakan yang terbaik lah untuk Amar kan.
0: Betul, insyaAllah amin.
1: InsyaAllah amin. Lagi Mak, apa tanya nak sampaikan ucapan untuk siapa? Silakan.
0: Terima kasih Ain dan ucapan ini kepada semua rakan-rakan pendengar, terutama sekali yang berada di TikTok Melaka FM. Tadi saya terbaca nama Kak Sasu Saleh yang berada di Terengganu. Kak Zura Juju yang berada di mungkin di warung di Bendang juga. Terima kasih kerana mendengarkan Melaka FM, yang mendengarkan kita juga di 102.3. Mak Jah kita, Mak Long, Mak Hawa, Mak Nab, Kak Bid dari Jeram, Mak Nani. Mak Nani selalu join kita punya apa ni, rancangan Donang Sayang juga. Tak lupa juga kepada yang mendengarkan kita di RTM Klik ketika ini. Semoga anda dalam keadaan sihat selalu, walau di mana juga anda berada. Sentiasa berhati-hati dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ni. Nak-nak pula sekarang ni tengah jerebu kan. Di sekarang ni yang saya dapat maklumat juga di di Serian Sarawak sekarang sedang melebihi paras bahaya sebenarnya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk mereka. Sebenarnya kita pun walau macam mana pun kita kena juga sentiasa berjaga-jaga. Kalau ada face mask tu kita kena pakai.
1: Betul. Kan Amar kan?
0: Alright, lagi Amar, satu apa yang paling penting. Ya Ain. Apa yang paling penting, kita juga sentiasa kalau boleh minumlah air yang secukupnya kan.
1: Betul.
0: Sekarang ni musim demam. Kawan-kawan kita pun ada yang dah demam kan. Ada yang dah selesema dan sebagainya kan.
1: Itulah, musim-musim penyakit juga ni jatuh. Ditambah pula dengan jerebu kan.
0: Betul.
1: Okey Amar, terima kasih juga, banyak.
0: Di kesempatan ni, di kesempatan ni saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada bintang piramidi kita yang mewakili Zon Selatan. Saya tak ingat siapa tadi nama dia. Tahniah telah mewakili Zon Selatan untuk ke peringkat ke Kuching Sarawak nanti lah pada bulan Oktober nanti.
1: P.R.1 namanya Amar.
0: Arwan ya. Mohon tahniah diucapkan kepada Arwan.
1: Alright, terima kasih Amar. Ada lagi ke nak sampaikan?
0: Setakat ini itu saja. Pada tu besok kalau dapat kita on air lagi.
1: Okey, insya-Allah. Terima kasih Amar. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jadi Amar dari Kota Belud Sabah menjadi pemanggilan pertama untuk Hello Melaka FM bersama dengan Aini. Jadi jom kita terus bersama lagi dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ini selalu suaranya jauh ke belakang jauh ke dalam. Cuba bagi kuat sikit Wan Cak-cak Mak. Baru betul kan. Ini suara ke dalam je, takut tak dengar nanti.
2: Dengar lagi.
1: Alhamdulillah. Okey, Wan Cak-cak buat apa petang ni, aktiviti?
2: Aktiviti petang ni tak ada buat apa, cuma lepak dengan anak-anak buah je yang ada kat rumah ni kan. Alhamdulillah bercuti sekolah ni kan.
1: Ya,
2: ada lagi satu hari untuk berpesta kat orang. Bergurau sendiri dengan anak buah.
1: Betul, nanti Isnin dah sekolah dah kan.
2: Isnin dah sekolah. So mempatkan apa yang adalah dengan diorang, dengan dengan menyanyi kan. Kata orang nanti macam ni, kata orang bising. Nanti kalau dah tak ada, senyap pula.
1: Rindu pula kan.
2: Okey, bapak nak ucapkan selamatkan buat semua sahabat-sahabat yang menali Wan Cak-cak Abah. Terutama untuk Haji Kadir sekeluarga, Dato' Zain sekeluarga, Zul Alim di kedua sekeluarga. Ayami sekeluarga dengan Mama Nami, Abang Rami dengan keluarga barunya Mausu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan juga untuk Mak Jah dengan Pak Din di Kedah, Betiti lah tu. Berpestai rasanya tu. Dan juga untuk Mak Long Hawa, Kadi, Karam, Bunda Zainab di Alung Gajah, Bunda Non di Johor Bahru, Mana di Johor Bahru, juga Ajani Kamila Singapura, Abang Zek Panto.

0: Zainal Majid, Pak Ed Tekal, Kak Zura juga di Bendang sekeluarga.
1: Ya. Yeah.
0: Popo di Indonesia, Kak Rupiama dan juga Abang Min Banjari di Peraja, terubah juga Ayah Majid di Sarambuaya dan semuanya lah yang mengenali Wan Cabar dengan ucapan selamat petang, selamat menyanda, selamat minum petang untuk angin nanti balik, hati-hati.
1: Okey, baik, terima kasih Wan Cabar. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, tadi Wan Cak Cak Bar kita yang dari Parit Jawa Muar. Tadi dari Sabah, kemudian kita bergerak ke Muar di Parit Jawa. Dan kali ni, untuk anda yang nak menghubungi Ain, let's go. Boleh terus sahaja hubungi Ain di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Dan juga Ain nak kongsikanlah kan, memandangkan tadi Ahmad dah ucapkan tahniah. Pastinya kita nak ucapkan tahniah lah untuk PR Ones kita, juara Bintang P. Ramli peringkat Zon Selatan 2026 mewakili negeri Melaka. Jadi tahniah untuk PR Ones ataupun nama sebenarnya Muhammad Rizwan Mat Taib. Dan pastinya perjalanan belum berakhir lagi, yang mana PR Ones akan membawa nama Zon Selatan dan juga berentap bersama dengan 5 lagi peserta terbaik dari zon-zon yang lain di pentas kemuncak Bintang P. Ramli 2026 pada 11 Oktober nanti di Sarawak. Dari Zon Selatan kemudian ke pentas kemuncak, kita doakan semoga PR Ones dan juga finalis-finalis yang lain terus melangkah dengan penuh yakin dan juga mengharumkan nama Malaysia. Okey, apa pun kita nak berehat seketika, yang mana dah hantarkan dekat WhatsApp ini juga. Kejap lagi Ain akan bacakan. Terus hubungi Ain dan juga kalau masih lagi sempat boleh terus saja voice note ataupun type je dan hantarkan dekat WhatsApp Melaka FM 010-806-1023.

0: bersatu orang Melaka pastinya mempesonakan. Okey, tepat pukul 5.47 minit petang ketika ini. Okey, sebelum Ain nak bersama dengan anda untuk Hello Melaka FM, ini Ain nak ajak orang Melaka lah. Bila kali terakhir anda cek kesihatan anda? Kalau anda berumur 40 tahun ke atas dan anda penerima sumbangan Tunai Rahmat STR, anda adalah orang yang terpilih sebabnya anda layak untuk mendapatkan skim peduli kesihatan ataupun peka B40. Jadi sama-sama kita ke Malaysia, jom cek X peka B40 untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lah tentang kesihatan anda dan juga kenali manfaat yang ada di bawah skim peka B40 ini. Esok hari yang terakhir, 6 September 2026, esok pukul 9 pagi hingga 5 petang. Okey, bertempat di Maidin Pulau Sebang, Maidin Bandar Jasin Bestari dan juga Maidin MITC Air Keruh. Jangan lupa untuk bawa kad pengenalan anda. Jadi jangan tunggu lagi, sama-sama kita dapatkan peluang ni, ajak mak ayah, pasangan, keluarga dan jiran semula ke Malaysia, jom check X peka B40. Lebih peka, lebih cakna kehidupan kita. Okey. Alright, jadi untuk jam ini, let's go. I nak terus bersama dengan pemanggil yang berikutnya di talian. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Nampaknya telah hilang dia di talian ni, eh. Okay, hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Panjang umur Abang Juju kita.
1: Yeah.
0: Kan? Abang Juju.
1: Yeah.
0: Abang Juju sekarang dekat Keluang kan, betul tak?
1: Dekat tu
0: betul. Bila datang Melaka ni?
1: Itu yang nanti kan dari Malaysia. Kita nak pergi nanti, insyaAllah nanti dari Malaysia nanti.
0: Wah, tak lama lagi ni Abang Juju datang Melaka.
1: Sudah jalan-jalan.
0: Jalan-jalan Melaka bawa ibunda yang tercinta kan Abang Juju?
1: Ya, betul insyaAllah.
0: Abang Juju. Hujung minggu ni apa aktivitinya? Dah minum petang ke belum?
1: Nak keluar memang tak boleh lah sebab dia rebu sekarang kan. Jadi kita minum petang hari ni, kita minum kopi dengan makan goreng. Biasalah orang Johor kan, goreng pisang dengan sambal kicap.
0: Wow, itu menu wajib eh.
1: Betul.
0: Dia kalau tak ada sambal kicap tu macam tak kena, tak lengkap.
1: Macam tak kena lah, orang kata macam you are makan nasi tak berkuah.
0: Betul-betul, setujulah eh. Okey, Abang Juju, jomlah kita teruskan dengan ucapan memandangkan waktu begitu mencumburi kita ni.
1: Okeylah, Abang Juju, ringkaslah untuk beberapa orang sahajalah. Untuk Kak Rupi Ahmad, untuk Makcik Ajano Kamaria dan juga untuk semualah pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat, orang kata selamat menyambut di Malaysia, tak lama lagi. Untuk DJ Ain, selamat bertugas. Nanti kalau pula berhati-hati, itu je.
0: Ringkas sahaja begitu, ringkas dan padat eh.
1: Ya, betul.
0: Okey, Abang Juju, terima kasih banyak. Sentiasa jaga diri.
1: Okey, Assalamualaikum. Tata Titi Tutu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Titi Tutu untuk Abang Juju kita eh, yang berada di Keluang, Johor. Okey, let's go. I nak bersama lagi dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ain. Selamat bertugas.
0: Cik Adni juga dari Keluang, Johor.
2: Betul.
0: Ini susah nak rapat tau. Keluang-keluang juga.
2: Memang ya.
0: Okey, Cik Adni. Minum apa tu?
2: Minum TU lawan dengan kuih kasturi.
0: Kuih kasturi? Kuih kasui ke kuih kasturi ni? Ini salah dengar kot. Kasui?
2: Kasturi.
0: Oh, kasturi. Itu mesti orang rumah Cik Adni yang buat kan?
2: Ya.
0: Alhamdulillah, rezeki petang ni.
2: Nak sampai ucapan.
0: Okey, silakan.
2: Pertama sekali, pada isteri yang menyediakan wadah minum petang.
0: Sebut sikit Cik Ani nama isterinya tu.
2: Puan Hamidah. Dan juga istimewa pada dia, tak lama lagi dia akan menyambut hari ulang tahun.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
2: Terima kasih. Dan juga Kak Mawar Ismail, Rupiah Ahmad, Puan Hajah Zainab, dan juga Zek Pantun, Nur Kamaria dan suami, Encik Fadil dan juga semua pendengar-pendengar Melaka FM, mengucapkan selamat petang, selamat petang untuk Ain. Balik nanti berhati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tak lama lagi ulang tahun kelahiran isteri yang tersayang, Kak Hamidah kita. Happy birthday untuk Kak Hamidah. dan juga untuk semualah eh. Okey, pastinya untuk jam ini I nak beralih pula ke Wasabi Melaka FM. Memandangkan dekat Wasabi pun ada ramai juga yang hantarkan kiriman ucapan ni. Okey, kita ada kiriman daripada Mok Suraja alias katanya assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Sekarang ni cuaca terlalu panas. Panas-panas ni nak pergi mana pun malas katanya. Betul lah tu Mok Su. Lagi-lagi musim jerebu ni kan, kita kena duduk kat rumah. Kita kalau nak keluar tu kena pakai face mask lah kan. Okey, jadi hujung-hujung minggu ni Mok Su nak buat ucapan lah untuk rakan-rakan otai-otai dan juga teman-teman Melaka FM. Selamat petang untuk Ramli Bertamhulu, Ayahanda Haji Kadir dan juga Bonda Haji Zain dekat Alur Gajah, Mak Yah dekat Jasin, Mak Jah, Mak Lung Mahawa, Pak Wan, Cak Cak Bai, Kak B, tak lupa juga untuk Mama Nomi, Kak Ram Lubuk Cina, Kak Nani, dan juga untuk semua lah yang mengenali Mok Su Raja alias selamat minum petang untuk semua. Ha, Ain katanya tadi pagi Mok Su pergi shopping, ha, beli barang-barang sekolah. Sebabnya isteri nanti dah naik sekolah kan, untuk cucu-cucu yang nak masuk asrama. Ha, itulah tu. Okey, terima kasih Mok Su kongsi ucapan dan juga aktiviti hari ini. Kemudian kita ada kiriman nota suara ataupun voice note daripada Kak Ina kita dari Selandar Jasin. Let's go, kita dengar sama-sama.
3: Assalamualaikum DJ Ain, selamat bertugas. Terima kasih untuk hari ini DJ Ain. Ini Kak Ina ada pantun buat kita semua dan khas buat DJ Ain. Dengarkan ya.
0: Okey.
3: Bunga mawar indah berseri, hiasan istana sungguh menawan. DJ Ain comel sekali, ceriakan kami, hebat hiburan.
0: Wow.
3: Baiklah, buat ibu tersayang penulis Jaffa di Kampung Bukit Senggi, mak wanita paling cantik di dunia. Buat semua pendengar-pendengar sedia setia Melaka FM, juga yang setia di TikTok Live Melaka FM, salam ceria, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, dan yang baru sampai ke negeri Melaka yang indah lagi bersejarah, selamat datang ke Melaka yang penuh panorama bersejarah. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ina dari Selandar Jasin. Dan juga terakhir ni sempat Ain bacakan kiriman daripada Kak Ram Lubuk Cina, katanya assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Kak Ram nak ucap salam ingatan untuk Wan Cak Cak Ba, Tok Zed, Kak Nur Kamariah dekat Kota Singapura, Abang Zed Pantun, juga Popo yang berada di Bengkalis Riau, Indonesia. Tak lupa juga untuk Mok Su Raja alias Kak Nani dekat Pelangai, Mak Yam, Kak Haja Zainab, Mak Lung Mahawa, Mak Jah, dan juga Ayahanda Haji Kadir, Mak Yah di Jasin, dan tak lupa juga untuk putera bongsu yang berada di Keluang. Dengan ucapan selamat petang daripada Kak Ram Lubuk Cina, terima kasih Kak Ram, dan juga untuk semua yang dah pun menghantarkan ucapan anda. Dan memandangkan waktu sekarang ini menghampir pukul 6 petang, yang mana tengah menghubungi Melaka FM ketika ini untuk Hello Melaka FM, teruskan sahaja mendial nombor kami 06-282-44-77, 06-284-3377, dan juga boleh terus sahaja hantarkan ucapan anda dekat Wasabi Melaka FM 01-08-06-1023. Sebabnya Hello bersiaran sehingga 6.30 minit petang. Okey, dan selepas ini anda akan bertemankan rakan setugas Ain, Toke Warung Dangdut akan terus menemani hari anda 6 petang sehingga 12.30 malam. Dan pastinya 9.30 malam nanti seperti biasa kita ada segmen Warung Dangdut. Jadi untuk anda kepada peminat lagu dangdut, boleh request lagulah dekat Wasabi Melaka FM. Okay, apapun, terima kasih juga Aina ucapkan untuk mereka yang mendengarkan di 102.3 di RTM Klik, dan juga untuk semualah yang tengah lepak lagi dekat live TikTok Melaka FM ni. Kita ada Kak Zura Juju, Cik Jabar yang baru je follow, Syafiq, terima kasih Edward Rico, thank you so much. Kak Sasu, Syamsuri, Zaha, Abu Sufian, dan ramai lagi lah Obito. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Okay? Dan sebagai terakhir ni, Aina belanja anda sebuah lagu daripada Ramlah Ram, Maharaja. Hasuntuk anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat, bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar hari ini, Ba? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah, pada petang ini kan dapatlah kita bersua suara bertemankan saya di sini. Watashi wa Fazira des Haji Memashite yang akan menemani anda selama 6 jam bermula dari pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam nanti tau. Untuk hari ini, hari Sabtu 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Terima kasihlah buat DJ Ain yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Balik tu hati-hati adik Ain. Pandu biar selamat sampai ke rumah ya. Okeylah, kita nak teruskan lagi halo-halo pada petang ni. Mungkin ada yang sedang memandu Nak ke mana agaknya tu? Yelah kan, orang kata jalan di Bandar Melaka pada hari ni agak sesak sikit. Almaklumlah, Melaka ni memang tak relax. Jadi tenang-tenang saja, sabarkan hati. Kalau boleh, sediakanlah apa-apa dalam kereta tu. Bolehlah ngunyah-ngunyah dulu kan. Okey. Dan untuk anda yang mungkin sedang minum petang ketika ni, selamat menjamu selera. Yang tengah menyandau, tak tahu nak buat apa, menong aja Tuhan. Mengapa kau termenung? Alahai. Mari halu-halu dengan Dafaz 06-282-4477 284-3377. Kita dah ada pemanggil di talian. Siapa agaknya? Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
1: Waalaikumsalam. Salam daripada Kelantan ni, Pak.
0: Ui, jauhnya. Ni kalau salam dari Kelantan, kena kecek Kelantan lah deh. Baru nak suka cek Kelantan, dah mati pula panggilannya. Alahai Mak Jah, telefon sekali lagi Mak Jah, apa pasal? Tak cukup kredit ke macam mana tu Mak Jah? Bateri handphone habis pula ya. Okey, seterusnya, siapa di sana? Halo?
2: Halo, halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Mandak lah dari Alor Gajah.
0: Oh, iyalah. Melaka tampil, Melaka kampil. Alor Gajah, ya? Yeah. Mandak, apa khabar Mandak?
2: Alhamdulillah. Mandak penat hari ni pergi dua jemputan kahwin.
0: Kat mana tu?
2: Kurem Tunggal.
0: Lagi satu?
2: Air Pak Abbas.
0: Oh, iya. Banyak semua jemputan.
2: Kena mengena. Dua-dua pihak tu semua kena mengena.
0: Dari mana lah tu?
2: Betul.
0: Alhamdulillah. Tahniah lah ya, Mak Anda.
2: Mungkin dapat cahaya mata
0: Ya, amin. Yelah, Mak Anda dah minum petang ke belum ni?
2: Dah kenyang dah.
0: Dah kenyang dah. Okey, nak alu-alu siapa Mak Anda ku?
2: Mak Anda nak tunjukkan pada anak Mak Anda yang kerja yang penyon. No Zalifa, no Atika, menantu, no Izzy.
0: Ya.
2: Serta apa tu? Koleha, mantu. Untuk Jasli Hamid, lalu telefon Mak Nak datang lalu Gajah.
0: Untuk
2: Aisyah Zainab. Untuk kawan-kawan yang mendengar petang ni lah.
0: Ya.
2: Itulah saja untuk DJ. Selamat ketika petang ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, saya lah Mak Anda. Oi, Mak Anda ni jangan-jangan dapat halu-halu Melaka FM dengan Fas dah hari ni, rezeki. Terubat lagi rindu Mak Anda ya. Okeylah, seterusnya. Kalau tadi dari Alor Gajah, kita nak terbang ke mana pula ni? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu orang Kuala Lumpur ke?
3: Orang Kuala Lumpur.
0: Alahai. Apa khabar orang Kuala Lumpur?
3: Baik. Alah, suara pun dah serak.
0: Itulah bahasa. Apa bahasa tu, menyanyi je ke? Bercakap tak henti Pak Cik Zali ni. Tu sampai serak suara ya. Yelah sekarang. Cuaca
3: kan panas.
0: Ya betul, cuaca panas kan. Jaga diri baik-baik. Minum banyak sikit air masak tu Pak Cik Zali.
3: Insya Allah.
0: Yelah ni suara pun dah macam tak berapa sihat. Nak alu-alu siapa Cik Zali?
3: Okeylah, ucapkan kepada semua sahabat-sahabat saya. Sama kepada Kamara di sini Pak Alor Gajah.
0: Ya.
3: Lepas tu kepada Mak Nak di Tanjung Rimau.
0: Ya.
3: Lepas tu kepada Karam di Lubu Cina. kepada Jemari di Keluang. Kasih Hamid di Kota Ngesilang.
0: Iya.
3: Kepada Maria Singapura dan laskar kepada Pakcik Haji Makna, Makcik Esna di Kampung Raja. Itu saja.
0: Itu saja. Okey, baik. Pakcik Zali, bagi sikit bunyi bedak. Bedak, oh bedak, bedak. Bagi bedak orang kahwin sikit lah.
3: Wah.
0: Bedak kompang, bedak kompang.
3: Kompang eh?
0: Iya.
3: Bedak.
0: Mana bedak? Itu bunyi apa tu? Dengar suara tak apa balik? Dah okey dah.
3: Okey, dah.
0: Dah. Bunyi bedak. 1, 2, 3. Dung, bedak, dung. Dum tak. Ewa. Okeylah Pak Cik Zali, sebenarnya kan Fah ada satu lagu untuk Pak Cik Zali tau. Tajuknya Ijab Kabul. Mana nak tahu kan tahun depan. Okey Pak Cik Zali, jaga diri baik-baik. Lain tak buat apa nak clear tu.
3: Okey, terima kasih.
0: Ya, sama. Dengar tau lagu ni Ijab Kabul.
3: Okey.
0: Yo, bye-bye.
3: Adam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita layan lagu ni daripada Kangen Band. Kangen ni dalam bahasa Melayunya, rindu kan, kangen. Aku kangen sama kamu. Aku rindu. Aku rindu padamu. Daripada Kangen Band dengan lagu Ijab Kabul.

0: Melaka FM.
1: Okey, tema lagu petang ni lagu yang manis-manis saja tau. Kalau tadi Jak Kabun, lepas ni lagu apa? Kena tunggulah. Okeylah. Kita nak ucapkan tahniah kepada P. Arwans yang mana telah pun berjaya memenangi pertandingan ataupun uji bakat Bintang P. Ramli peringkat Zon Selatan, yang mana melayakkan dirinya untuk mewakili Zon Selatan ke kemuncak Bintang P. Ramli yang akan diadakan nanti. Tahniah diucapkan kepada yang kurang berjaya. Jangan risau, nanti cuba lagi, okey? Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Lagu-lagu pilihan pula. Dengan pendengar-pendengar kita di talian. Halo-halo Melaka FM pada petani. Siapa di sana? Halo.
2: Hello, cakap Ain.
1: Ya, saya bukan Ain. Tak faham.
2: Minta maaf Ain.
1: Abang Fadil.
2: Ya, dekuan dengan Ain tadi.
1: Tak apa, dia biasalah tu. Lepas pukul 6 dia tukar ship.
2: Yalah, memanglah. Tak apa.
1: Dia tukar. Tak apa. Dia tukar ship dengan tukar shift tau. Tukar kapal.
2: Japan ni 6-12 ya tak?
1: Ya, betul. Ni ha. Ini Abang Fadil, apa khabar? Sihat?
2: Alhamdulillah, sehat dah nyawa sekarang ni.
1: Alhamdulillah. Okeylah, nak alu-alu siapa ni Bang Fadil?
2: Terima kasih ya. Sama sekali hari lalu Melaka FM pertama ni. Lepas ada jam juga pertama ni.
1: Ya.
2: Sekarang jam ke-6 hingga ke-12 tengah malam ni.
1: Ya.
2: Yalah, jangan lupa luaran dandut 9:30 pada malam ni.
1: Betul.
2: Seterusnya, ya, Abang Tali Hamid dari Kota Lengi 9.
1: Ya.
2: Kak Ram di Wut Cinal. Ajang Zainak, Jawa Gajah. Adina Seman, Jika Lam, terima kasih. Siapa Abang Fatih tadi.
1: Ya.
2: Tok Man Janggut, Abang JJ di Kemas. Kak Imah di Kebang Sencum, Tengah Kedah. Osman Gubai, Pulau Pinang. Hajah, Haji Rejah di Pulau Selatan. Zul Alis di Kebang Kedah. Dan Hajah Nukmadah di Sukapura.
1: Ya.
2: Rupiah Ahmad. Rupiah Ahmad di Fedah Dedung, Sukamat. Hajah, Kota 79.
1: Ya.
2: Linda di Kota Semeran Sarawak. Mawar Ismail. Di Keluang dan akhir sekali buat popon ni sekali Rio Indonesia.
1: Ya.
2: Pada semualah Abang Fadil ucapkan selamat malam.
1: Ya. Selamat malam.
2: Satu ni satu tu. Apalah ni hari ni satu tu.
1: Okey, tak apa Abang Fadil. Kita faham, kita faham.
2: Yalah, tak petang dan.
1: Ya.
2: Semua apa? Saya nak nyanyi bersama keluarga yang saya.
1: Ya. Assalamualaikum Abang Fadil.
2: Assalamualaikum.
1: Itulah dia Abang Fadil, ha? Macam-macam keletar rakan-rakan mendengar kita ni, ha? Ada yang tersilap bagi salam, selamat apa, selamat malam. Tak apalah, kadang-kadang tak faham pun sama juga, kan? Waktu pagi tu disebut selamat malam semua. Okeylah, marilah kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Siapa di sana? Halo.
3: Ini Abang Din dari Kampung Tanah Merah Kubu.
1: Oh, Abang Din. Ya, Abang Din.
3: Nak tujuh lagu pada selera mara kampung. Memang pantai.
1: Oh, melimau pantai.
3: Nak lagu pujaan hatiku.
1: Terbaik. Oh, yelah, insyaAllah. Nanti kalau sempat kita mainkan Abang Din ya.
3: Bukan Abang Din, Abang Del.
1: Abang Del, alamak. Orang Kelantan lah ni.
3: Orang Melaka.
1: Orang Melaka duduk Kelantan.
3: Orang Melaka duduk Tanah Merah Kerubuk.
1: Oh, Tanah Merah Kerubuk. Okeylah, baik-baik Abang Del. Nah, itu sahaja ke ucapannya.
3: Selamat
1: pagi. Okey, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kali rasanya dapat bercakap dengan Abang Del ni, ha? Orang Tanah Merah Kerubung. Ingatkan orang Tanah Merah Kelantan kan? Okeylah, seterusnya siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Siapa tu?
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya.
4: Apa khabar, Pak?
1: Khabar baik, maklum ke tu? Maklong, baru tanya maklong ke tu? Dah terputus tadiannya. Alahai. Tak apa. Yang mana terputus tu cuba lagi tau. Jangan putus asa, okey? Kita ada dua talian. 282-4477 dan 284-3377. Baik, jom kita dengarkan. As well lagu nyanyian daripada M. Sharif. Ini dia Lanang Tunang Tak Jadi. Tadi Dak Fah kata lagu manis-manis. Tunang tak jadi macam mana? Sabar lah hati.

0: Okay, itu dia lagu daripada M. Syarif, Lanang Tunang Tak Jadi Terbang, Burung Terbang. Ya, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.22 minit petang. Terima kasih menonton live di TikTok Melaka FM. Ketika ni ada yang kata DJ Fah dah macam juru terbang lah dalam konti. Sebab apa tau? Kalau nak tahu sebab apa, kenalah tengok dekat live TikTok kita. Kemain lagi dah Fah. Bukan satu tapi dua di atas kepala. Apa yang ada di atas kepala tu? Tengoklah. Okeylah, kita nak halo-halo lagi. Siapa di talian sekarang? Halo. Assalamualaikum. Ya, saya. Oh, Bang Jali. Alah, lagu Bang Jali. Ni kalau tak silap saya orang Keluang ni. Apa pasal tu? Alah, hai. Apa pasal tu, tersalah tekan butang ke macam mana tu? Aduh, duh, duh, duh, duh. Okey, seterusnya. Siapa di talian? Halo? Terputus lagi lah. Alah, hai. Tak apa, tak apa. Jangan putus asa. Mari telefon. Untuk semah lah halo ni. 282-4477. 284-3377. Kita ada nota suara tau. Kiriman daripada Mak Yam Lendu ni. Ha, dengar kejap. Apa kata Mak Yam?
1: Pas. Mak Yam ni pas. Nak ku senyum tak bermaya. Nak ku tangis tak berair mata. Alang.
0: Kenapa Mak Yam?
1: Pas. Mak Yam ni pas. Nak ku senyum tak bermaya. Nak ku tangis tak berair mata.
0: Allah. Allahu Akbar Mak Yam. Tabahkan diri. Tak apa, petah-petah ni dengarlah dakwah berceloteh kan. Buat ibu hati, mudah-mudahan lah ya Mak Yam ya. Okeylah, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Siapa di talian? Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana tu?
2: Waalaikumsalam sayang.
0: Yo, Tok Zek ke tu?
2: Raja Pantun Mari.
0: Ya, ya. Raja Pantun Mari. Okey, okey. Ada pantun untuk Tok Zek.
2: Kan tuli kan cakap. Masak tahu, masak pula saya petola.
0: Ya.
2: Lama kita tak cakap. Hari ni semua.
0: Alahai. Okey, okey. Fah balas ya.
2: Ya.
0: Fah balas tau. Okey. Balasannya adalah anak kecil duk mengadu. Oh, Tok Zek, ramai yang rindu. Aduh, kemain lagi.
2: Ya. Apa tu, kudu? Nak pergi bapak perak aja.
0: Yo.
2: Kalau rasa rindu-rindu, dia pun jauh cekok telefon saja.
0: Okey, kejap lagi dah apa balas ya Tok Zek.
2: Ya saya.
0: Tok Zek.
2: Boleh,
0: silakan.
2: Macam saya yang sayang ni tengah buat bihun, makan bihun lagi nak.
0: Yo.
2: Makan bihun dengan air koma.
0: Oh, sedapnya.
2: Oh, bukan main sedap. Yo. Kita juga pada Selamat Sophia. Canai, siapa DJ nak makan, satu kali pas. Nanti makan.
0: Okey, baik. Baik, baik, baik.
2: Wawan Nomi.
0: Ya.
2: Tuan Haji Kali.
0: Ya.
2: Datuk Manjanggut. Apa khabar sekarang? Kamu tak dengar suara lagi.
0: Ya.
2: Saya sekarang sihat, Alhamdulillah. Hari tu saya duduk di Terengganu 3 hari.
0: Oh, lamanya berjoti.
2: Makan nasi dagang. Macam nak berwali, apa nak katakan?
0: Yelah, kau pun leko makan tak?
2: Pagi hari beli kredit. Pakai baju berbunga.
0: Ya.
2: Dia kata macam mana tak kembali. Awak ada orang punya.
0: Alah. Ai.
2: Ucapan.
0: Ya.
2: Pas gembira selalu.
0: Ya, insyaAllah.
2: Makan sehat selalu.
0: Amin.
2: Siapa-siapa dengar saya ni. Jangan jemur.
0: Ya.
2: Doakan saya sehat panjang umur.
0: Amin. Fah sentiasa doakan ya Tok Zek.
2: Ya, Pak.
0: Tok Zek jaga diri. Kasih salam dengan Wonder, ya?
2: InsyaAllah.
0: Baik. Okey, Tok Zek.
2: Ya, okey.
0: Hai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alah, itulah dia kemeriahan, ya? Bila dapat bercakap dengan ayah dia bonda petang-petang macam ni, seronok dengar. Kakak abang pun ada. Terima kasih adik-adik. Terima kasih yang dapat menghubungi kami pada hari ini. Yang mana kurang berjaya tu jangan risau. Dia juga yang terputus tadi kan. Cuba kembali pada hari esok 5.30 minit petang sampailah pukul 6.30 minit petang. Okey? Baiklah, selepas ini kita akan dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, nyanyian daripada Allahyarhamah Puan Sri Salamah, untuk pengantin baru yang melangsungkan majlis perkahwinan pada hari ini. Selamat pengantin baru.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Malak FM, 18 jam sehari. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kassim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Solat subuh sebagai pembuka hari, solat asyak sebagai penutup hari. Maka dibuka di masjid pada hari-hari kita dan ditutup sebelum kita tidur juga di masjid. Tauba, berbahagialah orang yang mendatangi masjid pada dua waktu ini. Dan apa yang saya sebutkan ini bukan benda omongan kosong saja nak bagi penuh masa tuan-tuan, tidak. Tetapi apa yang kita sebut ini ada sandarannya. Bahkan Nabi SAW pernah memuji para sahabat yang menjaga dua waktu solat ini. Dan dua waktu solat ini dipanggil dengan panggilan Al-Atamah. Apa dia Al-Atamah? Al-Atamah adalah solat ketika gelap. Solat ketika gelap ini yang pertama adalah pada waktu subuh dan yang keduanya adalah ketika waktu asyak, dipanggil dengan Al-Atamah. Apa kata Nabi SAW tentang Al-Atamah ini? Lau ya'lamun nas ma fil atamati. Kalau manusia mengetahui apa yang ada pada Al-Atamah, la atauhu walau kana habwan. Nescaya kalian sanggup mendatangi kegelapan ini walaupun dalam keadaan merangkak. Merangkak pun kita akan sanggup mai kalau kita tahu apa yang ada pada subuh berjemaah dan apa yang ada pada asyak berjemaah. Sebab tu ada sahabat-sahabat kita pernah buat, masjid MITC ni pun pernah buat subuh macam Jumaat. Sampai kena buat kempen. Mereka para sahabat tidak perlu sebarang kempen. Apa yang kempen mereka ni, sunnah itu memadai. Apa saja yang Nabi bagi dan Nabi sampaikan pada mereka, wa ma atakumur rasulu faqudhu. Apa yang Nabi bawa, semua depa ambil. Bahkan juga mereka ikut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu sayang dekat aku, maka hendaklah kamu ikut. Kamu sayang dekat Allah, ikut aku, kalian akan dikasihi oleh Allah. Para sahabat, mereka tak tinggal dua waktu solat ini. Pasal apa dua waktu solat ini? Solat ketika gelap ni, solat ini dipanggil solat pembeza. Solat subuh dan solat asyak, solat pembeza di antara orang yang beriman dan juga orang yang orang munafik. Karena orang munafik, mereka akan jadi berat untuk nak datang masjid ketika subuh dan juga ketika asyak. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Orang beriman dia boleh. Sehingga solat ini dinamakan dengan solat as-siqal. Solat as-siqal. Kenapa as-siqal? Solat yang amat berat melainkan pada orang yang beriman. Apalagi kehebatan yang ada pada waktu subuh dan yang ada pada waktu asyak ini. Antara kehebatannya adalah hadis yang Nabi SAW sebut. Apa kata baginda SAW? Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada para pejalan-pejalan kaki di dalam gelap dengan cahaya yang terang benderang yang akan diberikan Allah kepada mereka di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, dapat cahaya. Dapat cahaya ni bukan cerita main-main. Benda yang menjadikan cerah akhirat kita. Hanya menjadikan daripada asbab orang yang melazimi subuh dan juga asyak. Maka kita jadikan hidup kita dimulakan dengan subuh berjemaah waktu pagi di masjid.

mahsyar, Nabi keluar, Nabi tetap datang balik ke masjid. Pasal apa? Karena nak tutup harinya dengan hadir ke masjid. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, apabila Nabi SAW masuk ke dalam masjid, maka baginda memberi salam dengan suara yang perlahan. Nampak? Tuan-tuan, siapa yang masuk masjid bagi salam? Jarang orang masuk masjid bagi salam. Tetapi Nabi SAW, baginda masuk ke masjid, dia memberi salam kepada orang yang berada di dalam masjid, tetapi dia tidak memberi salam dengan salam yang kuat. Bahkan dia memberi salam dengan salam yang amat perlahan. Kira-kira orang yang berada berdekatan, yang masih belum tidur akan terdengar. Adapun yang lena takkan dengar. Yang dah lena takkan dengar. Baik, apa yang berlaku pada waktu tersebut? Nabi bagi salam pelan saja. Sehingga orang yang tertidur, dia tidak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Baik, dia kata lagi, boleh jadi ketika itu ada golongan fakir miskin tidur kat dalam masjid. Justru Nabi SAW tak nak ganggu tidur mereka. Tuan-tuan, yang kata Nabi kita ni, dia tengok ada orang tidur dalam masjid, dia tak pi halau orang yang sedang tidur dalam masjid. Bahkan dia bagi salam perlahan saja, karena tak nak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Asal lagi kita buat kupasan, kita baca dulu. Dan kata pengarang, duka citanya kita pada zaman ini, suasana sudah pun terbalik. Terbaliknya suasana kita pada hari ini, masjid kita tidaklah jadi open masjid. Masjid kita tak jadi open masjid, tapi masjid kita jadi close masjid. Pasal apa masjid kita tak jadi open masjid ni? Kerana tak sebagaimana zaman dahulu yang jadikan masjid sebagai tempat yang terbuka ni. Bahkan ada masjid yang terus dikunci selesai daripada solat Isyak. Dan kita tahu dikunci ni ada maslahah dia. Kalau tak kunci, jangan kata tabung masjid, sekali dengan mimbar pun dia bangkat buat lari. Yang kata orang kita ni, bukan boleh kira bukan. Jadi ada maslahah kita kunci. Tapi walaupun ada maslahah, di sana perlu ada beberapa benda yang patut kita buat dan semua masjid perlu buat. Sebab itulah dikatakan, cadangan yang diberikan di dalam buku ni, dia kata, bagi setiap masjid, sediakanlah ruang untuk orang berteduh. Masjid ni buatlah. Yang pertama, tempat motor, basikal, orang-orang yang datang dalam perjalanan. Kalau hujan, dia boleh berteduh sekejap dekat bawah bumbung. Buatlah wakaf. Alhamdulillah, masjid MITC ada wakafnya. Tapi tak cukup, buh banyak sikit. Masalahnya orang kita buh wakaf banyak-banyak, dia pergi buat tempat berkelah pula. Bukan? Tapi tak kisahlah. Yang penting kita nak jadikan manusia ni rapat dan dekat dengan masjid. Baik. Apa dia buat? Dia kata, bahkan boleh jadi ada orang miskin yang tiada tempat tinggal, mereka boleh tinggal sementara waktu di masjid. Ataupun siapa-siapa yang nak beriktikaf, sekurang-kurangnya ada ruang. Nah, sebab itu, sebahagian daripada masjid-masjid yang cakna dalam bab ini, mereka meninggalkan sebilangan kecil ruang. Ya, ataupun kita namakan beranda kot tak. Dia buat macam bentuk beranda ni. Apa tujuannya? Tujuannya supaya ada orang dia boleh tumpang duduk sekejap, menghilangkan penat lelah. Dia bolehkan duduk sekejap di situ. Bahkan di zaman Nabi SAW, masjid dijadikan sebagai tempat berkumpul, bahkan lebih lagi daripada itu. Buatlah satu ruang yang selesa, bukan sekadar ala kadar. Sebagaimana sebahagian masjid ni dalam keadaan tak jaga kebersihan, sekurang-kurangnya kita buat satu ruang yang orang boleh berteduh daripada panas dan juga hujan. Maka santuni setiap orang yang datang ke masjid, dan jangan dihalau orang yang berada di dalam masjid. Jangan halau. Karena di zaman Nabi SAW, tidak ada orang yang pernah dihalau daripada masjid. Bahkan mereka boleh tidur di masjid pada waktu tersebut. Baik, cumanya kita nak tahulah. So, kita nak tahu. Apa yang kita nak tahu? Apa hukum sebenarnya orang tidur di masjid? Apa hukum duduk melepak dekat masjid? Apa hukum kita masuk dalam masjid, kita berbaring sekejap? Baik, maka saya bawakan di sana ada bab berkaitan tentang hukum tidur di masjid. Tertidur, cerita lain. Ni cerita dia memang main masjid pasal dia nak tidur. Apa dia kata? Hukum asal bagi orang yang tidur di masjid asalnya adalah harus. Dan ulama

0: membenarkan untuk tidur di masjid. Kenapa? Karena di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan keharusan. Dalil yang pertama iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan para sahabat tidur di masjid berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis daripada Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana ibnu Umar yanamu fi masjidi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa syabun a'dzab la ahlalah. Kata Ibnu Umar, iaitu dia pernah tidur di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih lagi muda dan belum berkahwin. So orang bujang boleh tidur masjid. Orang bujang boleh tidur masjid. Muslim bujang lagi? Tak bujang dah. Bujang tua tak boleh. Ini cerita orang yang belum berkahwin, dibenarkan mereka tidur di masjid atas maslahah yang tertentu. Pasal apa agak-agak Abdullah Ibn Umar ni dia tidur kat masjid? Pasal dia adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Supaya dia sentiasa nak berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, so tak ada masalah. Maka hadis ini menjadi dalil keharusan tidur di masjid, iaitu dan tidaklah tidur di masjid merupakan sesuatu benda yang haram. Satu. Baik, yang kedua, ada tak orang yang lain yang tidur di masjid? Ada. Di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapatnya satu kumpulan yang dipanggil dengan Ashabus Suffah. Siapa dia Ashabus Suffah ini? Iaitu para sahabat yang tinggal di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka adalah orang yang teramat susah, orang miskin. Kenapa dipanggil Suffah? Kerana pakaian yang mereka pakai daripada kain. Kain saja ada, baju tak ada. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara Ashabus Suffah. Di antaranya Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu an, di antara Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ni sahabat. Nak tahu tempat depa dekat mana? Kalau zaman dahulu siapa yang pernah pergi ke Masjid Nabawi, ada satu ruang yang tinggi sedikit. Dibuat ruang tersebut lebih tinggi daripada lantai yang lain. Di situlah tempat ahli Suffah berada pada waktu tersebut. Adapun ruang yang lain, mereka jadikan ruang solat. Berapa jumlah mereka ni? Ada yang mengatakan jumlah mereka sekitar 70 orang pada waktu tersebut. Jumlah mereka sekitar 70 orang berdalilkan dengan hadis. Iaitu satu hadis yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an dia pernah sebut. Apa kata Abu Hurairah? Ra'aitu sab'ina min ahli Suffah. Aku pernah melihat ada 70 orang ahli Suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida, yang mana tidak ada seorang pun daripada mereka yang ada baju. Miskinnya mereka pada waktu tersebut, mereka hanya memakai kain daripada paras pinggang sampai ke paras bawah daripada lutut tanpa berbaju kerana mereka orang yang teramat susah. Kat mana tempat dia orang duduk? Mereka duduk di dalam ruang Masjid An-Nabawi. Baik. Dan ada satu hadis yang lain yang menceritakan mereka tinggal dalam masjid dan tidur di sana dalam keadaan yang macam tu. Dan hadis ini menunjukkan dalil boleh tidur di masjid dan boleh bermalam di masjid. Tak ada apa masalah. Baik, next yang ketiga. Ini kita nak sebut dalil ni. Dalil yang ketiga yang menunjukkan boleh ke tak boleh. Nabi SAW satu hari dia datang ke rumah Fatimah. Nabi pi rumah Fatimah. Kemudian dia carilah Ali. Ali mana Ali? Ali. When Ali? Aina Ali? Aina Ali? Di mana Ali ni? Aku cari dia. Baik. Kemudian Nabi tanya lagi. Aina ibnu ammik? Mana anak pakcik engkau? Nampak penggunaan istilah yang Nabi SAW guna ni? Kenapa? Karena Ali ini adalah anak kepada Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi. Jadi Nabi kata, mana anak pakcik engkau ni? Dia gunakan satu panggilan yang lain. Contoh, kita boleh guna panggil orang saudara mara kita dengan satu panggilan yang menandakan keakraban kita. So Nabi SAW dia tidak hanya sekadar panggil Ali semata-mata, tapi dia panggil Aina ibnu ammika, mana anak pakcik aku ni. So itu panggilan Nabi pada dia. Dan apa jawab Fatimah bila Nabi cari Ali? Fatimah isteri, Ali suami. Fatimah kata, tadi ada pergeseran sedikit. Tadi bergaduh sikit, aku dengan Ali bergaduh ya Rasulullah. Akhirnya Ali keluar daripada rumah dan tidur di masjid. Ali dengan Fatimah pernah bergaduh. Akhirnya Ali merajuk keluar daripada rumah, pergi tidur dekat masjid. Panggil dia dengan panggilan Abu Turab. Baik. So, dalil daripada hadis ini menunjukkan boleh tidur di masjid kerana Ali radhiyallahu an juga pernah tidur di masjid.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami.

Saudara, hidup ini memang payah. Namun, di celah payah itulah Allah menyulam hikmah, menguatkan jiwa dan juga mematangkan langkah kita. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Sebuah lagu nyanyian daripada Yasin Maui dan juga Wan Irwansyah dengan lagunya Hidup Ini Memang Payah. Yang mana membawa kita ke 6.55 minit petang. Selamat petang kepada semua. Terima kasih terus setia bersama dengan kami pada waktu ini. Bertemankan saya di sini, Watashiwa Fazirades, DJ Fazi rama-rama ya, yang akan terus menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.16 minit malam. Dan fadoakan semoga hari ini setiap langkah dan juga aktiviti yang kita lakukan dipermudahkan, insyaAllah. Yang mana sedang memandu tu kan, mungkin ada yang dalam perjalanan nak ke masjid, nak ke surau, ataupun nak bawa keluarga pergi makan-makan lah eh. Alamaklumlah cuti sekolah kan. Okey, semoga setiap apa jua yang anda lakukan itu membawa 1000 kebahagiaan dalam rumah tangga, insyaAllah. Baiklah saudara, untuk kata-kata renungan pada petang ini tentang sahabat. Sahabat sejati bukanlah sekadar hadir saat ketawa, tetapi tetap setia ketika kita diuji dan juga terluka. Jadi hargailah insan yang tidak pernah jemu mendoakan serta menemani perjalanan hidup kita. Dan untuk itu, jom sama-sama kita dengarkan daripada Ruhil dengan lagu Kawan. Like FM mempesanakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka. Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir telah menulis bahawa perbuatan zina mengakibatkan 6 kesan negatif pada pelakunya. Yang pertama, 3 kesan di dunia, iaitu hilang wibawa. Dikatakan orang yang melakukan zina ini hilang kehormatannya, hilang martabatnya, hilang maruah dirinya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Maksudnya apa anak-anak? Iaitu orang yang berzina di dunia ini Allah beri kemiskinan kerana mereka sibuk mengejar nafsu, sibuk mengejar keseronokan. Mereka sanggup keluar duit. Hari ini remaja belum bekerja, tetapi mereka sanggup buat part time. Tetapi duit yang mereka dapat semata-mata mereka melepaskan nafsu untuk keseronokan. Maka ini yang dikatakan mengakibatkan kefakiran. Dan yang terakhir, kesan yang ketiga di dunia, iaitu Allah mengurangi umur. Orang yang dekat zina, melakukan zina, umurnya berkurangan. Kenapa? Kerana mereka ini akan dijangkiti penyakit yang akhirnya menyebabkan umurnya berkurangan. Di antaranya HIV, AIDS dan sebagainya. Jadi itu di dunia. Hilang wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur kita.
2: Yang berbahagia, Ustazah Rosita binti Abdul Hamid, Guru Cemerlang, Negeri Melaka.

Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

FM, like FM, apa sahaja kan daripada kumpulan Raihan dengan lagu Mari Bersolat. Dah solat ke belum? Dah solat ke belum? Okey? Yang mana banyak masih lagi belum solat tu, jom sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara, 7.49 minit malam pada waktu ni. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Okey? Bertemankan saya di sini Watashi wa Fazirades, menemani anda lah insyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kepada yang sedang memandu tu, berhati-hati ya, moga selamat sampai ke destinasi. Juga yang sedang menyandar wajah dekat rumah tu, ha, dah selesai dah maghrib, dah selesai dah mengaji, nak rehat-rehat kejap tau, kan. Ataupun ada yang sedang menjamu selera dengan keluarga ketika ini, sama ada di warung ataupun di rumah, kan. Sebab apa, ada orang dekat rumah dia memang tak tengok TV, dia dengar radio aja. Terima kasih banyak-banyak. Selamat makan malam lah ya. Makan-makan juga, hati-hati tu. Makan pun kita kena ingatkan, hati-hati. Manalah tahu menu malam ni kan, lauk ikan, tulang dia kemain banyak lagi tu. Kenalah tengok-tengok, jangan main sumbat aja dalam mulut tu. Okey, baiklah, selepas ni kita akan layan Zoom Music tanpa henti sehingga pukul 9 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.25 minit malam. Seterusnya tepat pukul 9 nanti kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jadi pastikan anda teruslah melekat bersama dengan kami. Kerana malam ini kita ada warung dangdut. Goyang, jangan tak goyang be. Pukul 9.30 nanti tau. Yang mana nak buat permintaan lagu-lagu dangdut tu? Dah boleh hantar dah. Sebab apa kalau di Wasabi kami ni, kemain awal lagi, Pukul 7 dah ada yang minta lagu dangdut. Alamak tuan, sabar aja lah eh. Risau boleh tu, lagu permintaannya tak sempat dikudarakan. Baiklah, jom kita layan sebuah lagu, nyanyian daripada Noh Saleh. Ini dia lagu Angin Kencang. Dan selepas tu kita ada Ewo daripada Syazike bersama dengan Noki. Jadi terus bersama Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka. Oh yeah.

0: hormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Melak FM menemani anda di mana saja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
0: Peribahasa Melayu hari ini, takkan buaya menolak bangkai.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Takkan buaya menolak bangkai.
3: Bermaksud, orang yang berperangai jahat sukar untuk membuang perangai jahatnya.
0: Contoh ayat.
3: Walaupun Tahir telah beberapa kali ditangkap oleh pihak berkuasa, tetapi dia tetap mengulangi kesalahannya. Bak kata pepatah, takkan buaya menolak bangkai.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Hari ini ramai orang akan bercerita tentang kebebasan, kenikmatan, kebahagiaan di dalam kehidupan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua kenikmatan itu berlegar di dalam lingkungan hidup kita. Jadi terkadang-kadang orang tidak menyedari bahawa dia mendapat nikmat dan dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Terkadang-kadang orang membicarakan tentang kebebasan, tetapi dia terlupa bahawa kebebasan itu telah ada pada diri. Dan terkadang-kadang orang memikirkan tentang kehidupan, nikmat hidup, tetapi dia lupa bahawa pada waktu itu dia telah mendapat nikmat kehidupan. Jadi dengan sebab itu para ulama mengatakan, Syekh Atha Al-Askandari mengatakan bahawa nikmat hidup tidak akan dapat dirasai melainkan oleh orang yang mati. Jadi orang yang mati saja yang merasakan alangkah baiknya kehidupan, alangkah baiknya kalau diberikan nikmat hidup. Sebab ketika mana dia hidup, banyak orang yang hidup melupakan itu sebagai satu nikmat. Dengan sebab itu banyak orang yang mensia-siakan daripada tempoh kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, banyak orang mengatakan bahawa kami tidak dapat kebebasan, kami tidak dapat kelapangan di dalam hidup. Sebenarnya kebebasan, kelapangan ataupun kemeriahan dalam hidup ini dapat dirasa oleh orang yang terpenjara. Jadi orang yang terpenjara sahaja yang merasakan bahawa alangkah sedapnya nikmat kebebasan. Sebab bila dalam penjara, mereka terkurung, mereka tersekat dengan semua perkara. Dan yang ketiganya, nikmat rezeki ini ataupun nikmat dalam kehidupan kita ini tidak dirasakan, nikmat hidup tidak akan dirasakan kecuali orang yang mati. Nikmat kebebasan tidak dirasakan melainkan orang yang terpenjara. Dan nikmat kebahagiaan tidak akan dirasakan melainkan apabila seseorang itu diberikan kelebihan yang ianya merasakan bahawa kelebihan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Changsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar semua? Saya kena percaya yang sedang mendengar Radio Melaka sentiasa ceria-ceria selalu, tu muka yang ketat. Orang kata jangan ketat-ketatkan, senyum-senyum selalu. Orang kata kurangkan gula dalam manisan ataupun kurangkan gula dalam minuman, tapi banyakkan manisan senyuman yang boleh menggamit memori kita. Wow. Lain macam Ustaz Fazli hari ini mulakan bicara kita dalam segmen Jana Minda hari ini. Sebab hari ini Ustaz nak kongsikan tentang tajuk kita, cara mengatasi cabaran hidup. Sebab orang zaman sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, banyak hari menghadapi pelbagai ujian dan cabaran. Ada orang

Kalau kita sebagai Muslim ya, para pendengar sekalian, bila kita hari ini rasa, ya Allah, kau uji aku sebab kau sayang aku, maka tidak akan rasa dalam diri kita untuk give up. Tidak akan rasa dalam diri kita untuk rasa putus asa. Tapi rasa syukur sebab masih lagi Allah hari sayang kita. Cuma dalam kita nak menangani rasa kesyukur itu, tuan dan puan, kena terima seadanya segala kekurangan yang ada dalam kita dan perbaiki untuk memastikan diri kita bangkit daripada setiap cabaran yang kita hadapi. Yalah, kadang-kadang contohlah baru-baru ni kita dengar kan, ada orang hari ini gagal dalam rumah tangga, gagal dalam perniagaan, gagal dengan dalam apa, dalam kehidupan. Tapi sesungguhnya

0: cabaran yang kita lalui itu akan menyebabkan kita rasa payah, susah. Tapi kalau kita perbaiki, kita bermuhasabah diri, saya kena percaya insyaAllah kita akan lebih maju ke hadapan dan kita tak ulangi kesilapan yang sama, agar kejayaan menanti kita bila mana saat yang kita perlukan. Sebab Allah Ta'ala akan berikan kejayaan kepada seorang manusia bila tiba tepat pada waktunya. Jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang di sini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran pribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Imlek FM mempesonakan anda. Hai, hai, hai. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar malam ni, ber? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka ya. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah. Tengok Jan dah pukul 9.16 minit malam kan? Kejap lagi kita ada rancangan Warung Dandut. Khas untuk semua peminat lagu-lagu dandut. Jadi yang nak buat permintaan lagu tu, seperti biasa anda boleh wasabi saja kami. Terus dekat nombor konti 0108-06-1023. Yang sedang memandu tu berhati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi. Juga yang sedang beristirahat dekat rumah menyandar wajah tu kan. Tengok temenung aja dekat kuasi malas tu sambil layan lagu-lagu ke udara. Seronok lah tu. Ataupun tengah layan mata. Almaklum lah, hari rehat, hari Sabtu, tak pergi mana-mana. Tapi biasanya ataupun ada di antara rakan-rakan dengan kita bila hujung minggu je memang sentiasa rehat dekat rumah. Lebih-lebih lagi mereka yang single kan. Kalau ada keluarga anak-anak ni mesti nak buat jalan-jalan tak? Yang single tu rasa macam nak healing lah kan. Nak duduk rumah aja. Yelah. Apapun jangan tukar siaran tau. Tunggulah teman Dakfah ni sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baiklah, kejap lagi kita akan layan Warung Dandut. Tapi apa kata sebelum itu kita naikkan semangat. Semangat kebangsaan, semangat sempena dengan Hari Malaysia yang bakal menjelang tiba pada 16 September nanti dengan lagu Jalur Gemilang. Like FM mempesanakan.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Kalau ku pandang gali bintang, anu jauh di sana. Halo, halo. Selamat malam semua. Anda bersama dengan saya, DJ Faz. Atau ke Warung Dangdut. Amboi kemain. Lain macam ya. Semangat pada malam ni. Sebab apa tau? Dapat pakai baju anu di air Bandung. Oh, jangan-jangan dapat pakai baju air Bandung. Malam ni cukup meriah. Lain pula bila kita tengok dekat TikTok ni tau. Apapun, terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami yang baru saja hidupkan enjin kereta. Dengar je Melaka FM, tiba-tiba dandut. Ini ada yang pusing-pusing Bandar Melaka ataupun pusing-pusing jalan negeri Melaka ni selama 2 jam 30 minit sebab tak nak turun, nak layan Warung Dandut dalam kereta. Okeylah. Kasih ataupun nak belanja pantun satu. Roti canai teba bertingkat. Kuah dal di dalam cawan. Segau malam makin memikat. Warung Dandut jadi hiburan. Belanja lah pantun. Kata Radio Melaka, orang Melaka ni tak boleh kalau tak ada pantun kan. Apapun, kepada anda yang nak buat pilihan lagu tu, seperti biasa anda boleh hantarkan terus dekat nombor wasabi kami 010-806-1023. Ataupun boleh jengah lah Dafa di ruangan TikTok Melaka FM ketika ni. Antaranya nak menyapa juga rakan-rakan yang sedang menonton. Kita ada Cik Harman, kita ada Salina Isnin, kita ada Fahmi, siapa lagi? Oki Music, Remy Kesayangan, Mr. Joker, Kak Zara, Maklum Mawa pun ada, Aisyah Umaira, Arik, Kak Wadia, Zule, Fuad, siapa lagi? Munculkan diri anda, Ija. Ada ramai lagi kan, kalau nak sebut satu persatu, mau. Sampai ke esok tak sudah kan. Apapun, selamat datang ke Warung Dandut. Macam-macam menu ada pada malam ni tau. Kalau nak rasa roti canai berwarna merah jambu macam warna baju Dakfa pada malam ni, marilah. Dah masuk lagu dah. Itu dia, nak berdandut. Alahai. Lagu permintaan daripada Kak Zara semuanya. Dandut reggae-reggae daripada Allah Yang Rahmat. Zaliyah Hamid. Asin untuk anda. Dalam Warung Dandut.

Tak goyang, digoyang yo. Itu dia lagu nyanyian daripada duo Anggrek Goyang Nasi Padang. Lagu pilihan daripada Kak Wadia Hati katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Wadia nak dengar lagu Goyang Nasi Padang. Lagu ni nak tujukan kepada semualah pendengar setia Melaka FM. Tak lupa DJ-DJ Melaka FM. Layan tau lagu ni. Yang menonton dekat TikTok pun sama. Dan Kak Wadia nak order nasi goreng daging dandut dan juga kopi o ais dandut sirap Bandung satu. Ya betul lah kan. Memang wajib lah malam ni tuan-tuan dan puan-puan kena order sirap Bandung. Sebab apa? Da'afah pun pakai baju warna sirap Bandung. Okeylah. Apa lagi kita nak share dengan anda? Kita nak baca kiriman lagi maklum awas dengan udang. Katanya Assalamualaikum Jefa. Waalaikumsalam. Maklum nak dengar lagu Sekuntum Mau Merah nyanyian daripada Lata Magishka dengan ucapan ya buat Mausu Raja alias DJ Amar, Popo, Kak Ram, Pak Wan, Pak Tua, Mak Yam, Cik Ramli, Kak Niki dan semualah yang mendengar. Buat Fah terima kasih balik nanti berhati-hati. Okey, baik. Alright. Kejap lagi kita akan keudarakan lagu permintaan daripada Mak Long Mahawa Sungai Udang. Tapi sebelum itu, Fah nak kongsilah dengan anda kan. Sambil-sambil kita layan dandut ni. Ni ada satu fakta penting tau. Mungkin ada yang tahu. Ada juga yang tidak tahu. Apa ceritanya tu? Cerita mengenai aircon. Betul ke orang kata kalau kita tutup aircon boleh menyelamatkan kereta? Yuk ke? Belah mana tu? Okey, kita nak cerita dengan anda tau. Jika minyak anda tinggal 1 bar, tutup penyaman udara kereta dapat mengurangkan beban enjin serta menjimatkan bahan api dengan ketara. Oh, jadi untuk selamat ya, kekalkan pemanduan kereta pada kelajuan 70 hingga 80 km sejam dan elakkan memecut secara mengejut. Elakkan tabiat memandu sehingga minyak kering kerana ia boleh merosakkan pam bahan api kereta. Oh, barulah Dak Fas tahu kan. Sebab selama ni itulah bila minyak tinggal 1 bar tu tak tahu nak buat apa, lagi kita pecut, lagi kita tekan. Sebab apa? Nak cepat sampai.

sampai dekat stesen minyak. Jadi untuk itu dah dapat satu ilmu khas untuk semua pengguna ataupun pemandu kereta kan, lebih-lebih lagi kaum wanita. Jadi kalau lepas ni minyak tinggal satu bar ataupun dah kelip-kelip tu, kita tutup dulu aircon tersebut, bawa kereta tu pada kelajuan 70 hingga 80 km sejam sahaja. Okey? Satu ilmu baru. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan Warung Dandut pada malam ni. Untuk lagu seterusnya adalah sebuah lagu nyanyian daripada Mas Idayu bersama dengan Fariz Adenan. Tajuknya Air Titik ke Batu. Lagu ni adalah lagu permintaan daripada Nur Naziha. Katanya nak tujukan untuk semualah peminat lagu-lagu dandut pada malam ni. Dengan ucapan selamat berhibur di malam minggu. Ya, tarik nafas kejap. Lepas, tarik. Lepas, tarik lagi. Ui, lain macam dihembus tu. Akan bila

0: PM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Pestaria, warung dangdut.

Boy, kemain lagi toke warung malam ni, ya. Oh? Dia punya semangat lain macam. Okey, apa pun terima kasih pada anda yang terus bersama-sama dengan kami ketika ini. Ayo, kita meriahkan warung dangdut dengan lagu-lagu pilihan daripada anda. Cepat-cepat hantarkan terus dekat nombor WhatsApp kami, okey? Nak berkongsi dengan anda yang mana penerima sumbangan tunai rahmat STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Dan nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan juga tambang pengangkutan. Jadi jumpa kami di Maiden Pulau Sebang, Maiden Bandar Jasin Bestari dan juga Maiden MITC Ikroh pada 5 dan 6 September. Dan jangan lupa untuk bawa MyCard sahaja. Okey? Yang dekat-dekat tu bolehlah ke sana. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu dangdut pada malam ini. Nak baca kiriman daripada sahabat kita ni, ha, yang katanya berada di Kelantan. Dah ada kat Kelantan tu, kena kecek Kelantan lah deh. Assalamualaikum Fas, selamat malam. Waalaikumsalam. Dangdutlah kita malam ini. Mak Jah nak satu lagu dari Iwe. Lagu yang berjudul Yang Sedang-Sedang Saja. Buat semua yang mendengar Warung Dangdut pada malam ini bersama dengan Fans. Terima kasih Fans. Nanti balik hati-hati tau. Salam dari Kelantan. Okay, bye. Okay lah Majah. Minta maaf kalau lorak bahasa Kelantan tadi tu. Orang Kelantan panggil buruk dah. Minta maaf ya. Marilah kita layan Yang Sedang-Sedang Saja. Khas untuk anda. Ayah, apa dah, apa dah?

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah!

Dan daripada Amalina dengan lagu Anak Dara, pilihan daripada Nurul Izzati. Katanya lagu tu nak tujukan untuk semualah peminat warung dandut pada malam ni. Juga pelanggan-pelanggan yang ada dekat warung tu dengan ucapan selamat berhibur di malam minggu. Yo, betul. Terima kasih lah. Saya nampak Pak Abu, Mak Kia, Kak Kenong, Abah Ramli, siapa lagi? Cik Abu. Cik Abu, Pak Abu orang lain ya. Orang yang berasingan, bukan orang yang sama. Okeylah, 10.02 minit malam pada waktu ni. Nampak gayanya semakin malam, semakin rancaklah lagu-lagu dandut yang ke udara. Sambil-sambil tu nak baca kiriman ataupun komen kita. Menerusi rakan-rakan yang hadir di live TikTok Melaka FM. Kata Abang Nesil, bila dengar lagu tu tadi kan, kata-katanya, jaga-jaga bang, kalau disambar orang, jangan lepak dekat pantai. Sebab apa kalau ada petir, takut Abang nanti kena sambar petir. Macam-macam lah Abang Nesil kita ni. Okey, tak lupa. Siapa lagi? Rakan-rakan kita yang baru masuk, menonton live TikTok. Kak Senah Santan, katanya tengah layan ya ha, baring-baring baru lepas makan ubat, sambil layan mata tu layanlah warung dandut. Bahaya kalau layan mata layan warung dandut sambil-sambil. Sebab apa tak boleh nak lelap selagi belum pukul 12:30 malam. Kalau tak percaya cubalah. Lebih-lebih lagi yang menonton live TikTok tu kan, dengar oleh dakpah dia popet-popet aja tak berhenti. Habis cakap dekat radio ni sekarang, cakap kat TikTok pula. Okeylah, kita nak layan lagu-lagu permintaan. Tapi sebelum itu, Fah nak baca kiriman daripada Mak Yah. Mak Yah kata nak layan lagu yang sedang-sedang saja untuk Ina dan juga Aziz yang berada di Lahad Datu Sabah. Dengan ucapan Sabah jelah menunggu hari bahagia. Tujukan juga kepada Mak Nap sekeluarga Haji Kadir, Mak Busu Raja Alias, Kak Bi Jeram, Kak Nani Pelangan, Kak Rah Lubuk Cina dengan ucapan selamat malam, apa khabar semua. Untuk Fah balik nanti berhati-hati. Terima kasih Mak Yah. Puan Emma Mansur dari Umbai katanya nak layan lagu dandut reggae-reggae. Lagu ni pun pada keudarakan tadi. Yuk bergoyang beramai-ramai, hiburkan hati. Lagu ni ditujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM. Baik, terima kasih Puan Emma Mansur. Okey, Moksu Raja Alias nak layan lagu daripada Maskara, Ada Tak Ada Tik Cinta, untuk semua peminat warung dandut. Khasnya Wan Cak Cak Ba, Zainal Majid, Cik Ramli Bertam Hulu, Zura Juju, dan juga Cik Mah Melimau dengan ucapan salam bahagia. Moga sihat-sihat selalu. Amin, kita sambung. Sambung bergoyang. Pakcik-pakcik yang bersenam dengan lagu-lagu dandut ni tadi macam mana? Berpeluh ke tidak tu? Tapi dah pukul 10 ni rasanya ramai dah berehat lah Nak senam boleh, tapi biar berpada-pada. Jangan dibiar straight aja satu jam gitu tak rehat kan?

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wah, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

lagu daripada Kalia Siska dan juga SKA86. Lagu yang berjudul Berbeza Kasta yang didandutkan ya. Lagu permintaan daripada Abang Hamid, katanya nak tujukan untuk semua lah peminat Warung Dandut pada malam ni. Layan terus. Yeehaw boy. Bila dengar lagu tu tadi, mulalah nak ada kata-kata. Saudara, bukan semua cinta terhalang kerana tiada rasa. Ada yang terpisah kerana berbeza kasta dan jalan hidupnya. Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukan ditolak, tetapi menyedari kita tidak pernah dianggap setara. Aduh, sakitnya bukan kepalang. Sabarlah wahai hati, nak buat macam mana kan? Dah begitu pilihannya. Kadang-kadang ibu bapa tidak merestui. Sabar wajalah. Mainlah kita terus berdandut, jangan disedih-sedih. Okey, malam ini malam minggu, malam untuk kita menggegaukan kehidupan, amboi. Yalah kan, membahagiakan hati. Yang sedih tu biarkan berlalu. Yang ke depan ni, teruslah berjuang untuk menikmati kebahagiaan yang ada. Kerana perjalanan hidup ini sangat singkat. Belum tentu lagi kan, kita hidup ni lama ya tak? Okeylah, ada popek-popek pula pasal kehidupan, amboi, kemain ya tak? Okeylah, kita nak teruskan dengan lagu-lagu pilihan. Terima kasih juga yang mendengar di warung-warung, di kedai-kedai tengah makan, tengah minum, antaranya kedai Abang Apek 04 Melaka yang berada di Klebang, D9 Cafe katanya. Pendengar-pendengar ataupun pelanggan-pelanggan tengah layan lagu-lagu dandut. Terima kasih. Makan apa tu? Selamat menjamu selera ya. Okey, Fah nak baca kiriman daripada Aisyah Humaira. Katanya, Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Malam ni nak dengar lagu Azura, tajuknya Demam Cinta. Aduh, nak tujukan buat Kak Zara, Mazatul Irda, Zura Juju, Ija Sasu, Ija Sasu Saleh dan semualah saya Melaka FM. Dengan ucapan selamat malam ni juga, semoga terhibur hendaknya. Mari kita layan. Yeehaw. Demam cinta. Demam cinta macam mana eh? Makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah eh? Mainlah kita.

0: sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Ini kan Melaka FM.
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...
2: Warung Dangdut.
3: Eh, wah.

Lagu nyanyian daripada Allahyarham Dato' N. Daud Kilau. Itu dia, gila judi. Ya, begitulah kesannya kalau seseorang itu gila judi. Macam-macamnya akibatnya. Jadi kepada mereka kan, ya mungkinlah ni nasihat untuk diri Fah sendiri. Kalau boleh, kita elak-elakkanlah daripada berjudi ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baiklah 10.28 minit malam. Masih lagi bersama dalam warung. Ada dandut goyang, jangan tak goyang be. Okey, kita ada Cik Saleh Hudin Al-Klaken. Katanya salam dari TRX Towers. Wah, terima kasih Cik Saleh Hudin. Dari sana, dari Kuala Lumpur ya, layan warung dandut di Melaka FM. Berkumandanglah lagu-lagu dandut di TRX. Okeylah, kita nak kongsikan sedikit untuk anda. Memandangkan sekarang ni musim jerebu kan, jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan sama ada di waktu siang ataupun di waktu malam. Antaranya kalau boleh kita kurangkan aktiviti luar, kekal berada di dalam bangunan ataupun rumah, elakkan senaman ataupun aktiviti fizikal berat di luar ya. Kemudian pakai pelitup muka, gunakan pelitup separuh muka seperti jenis N95 jika perlu apabila terpaksa keluar rumah untuk mengurangkan sedutan zara halus. Paling penting minum air secukupnya. Air kosong tu kalau boleh sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk bantu badan kita kekal hidrasi dan melancarkan penyingkiran toksin. Jangan ambil mudah mengenai dengan perkara ini. Tapi alhamdulillah lah, bacaan indeks pencemaran udara di negeri Melaka ini berada pada tahap yang baik ya. Tapi apa pun, kena berjaga-jaga. Okey? Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu dandut pada malam ini. Fah nak baca kiriman ya, ha, daripada siapa nama? Tak ada nama di sini. Okey, kita ada Kak Salina Ithnin. Katanya, selamat malam DJ Faz. Nak mohon satu lagu lah daripada Mas Idayu, Cintaku 100%. Lagu ni nak tujukan buat semua warga Melaka dan juga Ibonda, orang-orang Lemau. Semoga sihat selalu. Amin. Terima kasih. Okey, ucapannya. Seterusnya, kita nak baca kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Bukan Kak Nuri, tapi Arik. Arik nak layan lagu Seperti Mati Lampu daripada NASA tau. Katanya buat hiburan semua. Terima kasih Kak Afan, jaga diri kesihatan, happy selalu. Alhamdulillah, insyaAllah. Yo, lebih-lebih lagi dapat layan lagu dandut malam ni kan. Ha, makin rancak lu. Baju pula warna sirap Bandung. Sirap Bandung kita. Terima kasih yang tap-tap memberi sokongan dengan tanda sayang di live TikTok Melaka FM.

Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Pestaria Warung Dangdut.

Cintaku 100% Sekata persen lah daripada Mas Idhayu. Khas dah hiburan dah semua. Juga permintaan daripada Puan Salina Ithnin tadi, semoga terhibur. Alahai. Sebulan 41 minit malam, masih lagi bersama dengan saya DJ Faz di sini dalam warung Dandut Goyang. Jangan tak goyang, bu. Baiklah, jom kita tenang-tenangkan diri. Setelah mendengarkan pelbagai lagu dandut sebentar tadi kan. Tarik nafas sekali, tarik. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Tarik kali yang ketiga. Lepas. Begitulah kejadiannya. Okey. Memandangkan hadiah yang kata layan warung dandut sambil bersenam. Walaupun dah nak dekat pukul 11 kan. Ada yang berpocor-pocor dekat rumah tu lah. Itulah kita nasihatkan kalau nak bersenam tu berpada-pada. Lebih-lebih lagi waktu malam ni kan. Sebab apa, kejap lagi dah nak rehat, dah nak tidur dah. Jadi hati-hati semua. Pak nak baca kiriman daripada Kak Nuri Angkasa. Katanya malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung. Untuk Ibu Razakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Juga untuk Siti Nur Cahaya, Kak Rosnani Abu Kasim di Seremban City. Zaidah Kamal dan juga Hajah Zainab di Halu Gajah. Tak lupa Hajah Nur Kamariah dan juga Abah Yusof di Woodland, Singapura. Moga terhibur dengan lagu permintaan seketika nanti. Okey, juga kita ada kiriman daripada adik Ryan. Kata adik Ryan, Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Ini adik Ryan, anak kepada Abah Razak, Duyung. Kenal. Nak dengar lagu Perawan atau Janda, ayah kirim salam pada DJ Faz. Waalaikumsalam Abah Razak. Seronok malam ni Abah Razak layan lagu-lagu dandut. Moga terhibur lah kejap lagi. Lagu permintaannya dikeudarakan. Tapi sebelum itu, apa

setanam pisang daripada Ida Izrin dan juga Dan Manjo dalam Warung Dandut. Be, soba be. Be, relax be. Relax pula, relax be. Jangan wek hati adik sakit be. Lain macam pula, legan lo orang Kelantan tak pas malam ini. Minta maaf orang Kelantan mendengar ya. Baru nak belajar. Okey, 10.52 minit malam. Warung Dandut bertemankan DJ Faz pada malam ini. Sampailah pukul 12.30 malam. Okey, yang mana nak buat pilihan lagu-lagu dandut tu masih sempat lagi. Anda boleh hantar ke ruangan WhatsApp kami 0108061023. Yang juga mendengar menerusi RTM Klik, tak kira di mana sahaja anda berada ya. Salam sayang diucapkan. Baik, kepada yang sedang memandu ketika ni, berhati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi, terutamanya kepada pemandu-pemandu kenderaan yang besar seperti lori dan juga bas kan. Biasanya lagu-lagu dandut ni menjadi pilihan utama sebab apa, nak hilangkan ngantuk. Betul tak bang? Jadi berhati-hati bang ya, biar lambat asalkan selamat. Walaupun kadang-kadang nak kena kejar ETA kan. Jadi berhati-hatilah ya, kita doakan. Baiklah, kita akan dengarkan berita nasional tepat pukul 11 malam seketika nanti. Tapi sebelum itu, apa kata jom kita layan lagu permintaan daripada kakak kita tadi. Nyanyian daripada Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung. Ya betul, Laki FM tak relax. Makin malam makin rancak dengan lagu-lagu dandut tau. Makin meriah warung kita. Kemain dengan lampu lilap-lilapnya. Kak Genong, duduk, jangan balik dulu. Ada satu jam lagi ni ha. Ewah.

Sekolah di Bintulu tak tahu sebab Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif. Cari kemudahan lebih baik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabah, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif, cari kemudahan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Melaka FM

FM bersamakan daripada Anis Anisa dengan lagu Terusik. Dalam warna anda 11.18 minit malam. Hai. Selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami ataupun yang masih kekal menemani Dakfah di sini kan. Kita saling teman berteman lah. Fah temankan anda. Anda teman kan Fah sampailah pukul 12 tengah malam nanti tau. Warung Dangdut yang mana Fah keudarakan lagu-lagu pilihan daripada anda. Dihantar menerusi talian bilik hijau kita ataupun wasabi 0108061023. Terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Ketika ni kita nak menyapa jugalah rakan-rakan yang baru saja bersama. Antaranya kita ada Kak Haslina, Khairul Anwar. Siapa lagi? Munculkan diri anda. Fans Raikal dari Sabah. Sweet Love. Abang Desil kita dari Tanjung Kling. Nak Kacau. Cik Din FOR pun ada. Pak Lang. Siti Rohani. Siapa lagi? Ibra Anglers. Budak Pulau 84. Saiz Hafatin. Siapa lagi? Oki. Dah ramai lagi lah. Terima kasih semuanya. Kita layan lagu-lagu dandut tau. Sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Yang mana nak dengar lagu dandut 2 jam 30 minit. Secara terus-menerus. Hanya di Melaka FM tau. Untuk hiburan anda. Malam hujung minggu. Baiklah, kita nak baca lagi kiriman daripada rakan-rakan pendengar ni. Ha, nampaknya makin malam makin hangat. Makin rancak. Lagu-lagu dandut. Ada yang kata nak lelap tadi tapi tak boleh. Sebab apa? Lagu dandut ni kan memang buatkan kita rasa macam tak boleh nak tenang. Maksud tak tenang tu bukannya kacau bilau tau fikirannya. Rasa macam tak boleh nak lelap. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Betul tak? Betul. Yelah tu. Marilah kita berhibur dengan lagu ni. Hari Khalifah. Dia milik orang lah kan? Kalau dah milik orang tu jangan diusik lah ya. Termasuklah barang-barangan. Kalau orang punya minta izin dulu kan. Ewa. Dia milik orang. Tak berapa nak kenalah apa punya picing. Alayan je lah.

0: kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

Eh, lagu daripada Saleh Yaakob, Suka Tak Suka Macarena, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 11.44 minit malam, saudara. Masih lagi dalam warung dandut. Dengar lagu tu tadi rasa penat. Layan, jangan tak layan. Okey, Pak nak berkongsi dengan anda cerita tentang penyu. Hai, malam-malam ni cerita penyu, Faz. Mainlah dengar bersama-sama. Penat tau, kita cari kisah ni. Okey, kisahnya mengenai penyu belimbing yang dikatakan mendarat semula. Ha, apa ceritanya? Okey, kehadiran penyu belimbing yang bertelur di pantai Pasir Putih Marang, Terengganu pada Rabu lalu ibarat menjadi satu berita gembira lah ya, selepas kali terakhir ia mendarat di lokasi itu pada 9 tahun yang lalu. Wow, lamanya. Dan menurut satu akhbar yang telah pun ditemubual, saudara ataupun Cik Amiruddin dari Kampung Pasir Putih maklumkan, selain daripada bersyukur, dia juga berharap penyu belimbing itu akan terus kembali dan bertelur di lokasi terbabit. Jadi bercerita mengenai kejadian pada Rabu lalu, beliau memaklumkan, beliau yang juga pemajak telur penyu berkata pada pagi itu, dia melakukan rondaan rutin di tepi pantai sebelum terkejut menemukan kesan penyu merangkak selain mandi pasir dengan ukuran yang lebih besar daripada kebiasaan, iaitu dengan kelebaran 2.1 meter. Wow, besar tu ya. Dan beliau terus menghubungi Jabatan Perikanan untuk memaklumkan penemuan itu. Pada masa sama, saiz lubang telur penyu itu juga agak dalam berbanding saiz lubang telur penyu agar. Dan menurutnya, selepas menggali lubang berkenaan, dia menemukan 44 telur penyu bersaiz bola tenis. Jadi berdasarkan pasang surut air laut dan kesan pergerakan penyu, dijangka penyu belimbing itu akan mendarat dan bertelur pada Selasa ini kira-kira pukul 11 malam. Biasanya penyu akan bertelur dalam jumlah yang besar sehingga 150 biji. Malah akan bertelur 2 atau 3 kali untuk satu musim. Itu katanya lah. Dan menurut Cik Muhammad Amiruddin, telur penyu belimbing itu dihantar ke Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu di Rantau Abang untuk proses pengeraman. Jadi itu adalah satu berita gembira kan, buat kita semua dalam memelihara hidupan penyu di negara kita. Baiklah, kita nak teruskan lagi berdandut lah untuk malam ini kan. Selagi belum pukul 12.30 malam. Ini dia lagu nyanyian daripada Nisa Fauzia, Bukan Kaleng-Kaleng. Untuk anda, Warung Dandut. Yeehaw!

Eh, Olah Gafan mau bersanakan daripada Eva dengan lagu Bulan Cinta. Baru saja menghiburkan anda. Baiklah saudara, tutak, kejap sungguh masa itu berlalu kan, sangat pantas. Bila tengok jam ni, dah pukul 11.55 minit malam nampaknya. Jadi Fah mohon ampun dan maaf ya, sepanjang lah Fah bertugas pada malam ni, ada yang tersinggung dengan kata-kataku. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu datangnya daripada kelemahan Fah sendiri. Untuk Warung Dandun akan kembali bersiaran pada minggu hadapan. Seperti biasa setiap hari Sabtu pukul 9.30 malam. Jadi sebelum nak mengakhiri tugas pada malam ni, izinkan saya berkata-kata sebagai renungan kita bersama saudara. Sebelum tidur pada malam ni, apa kata sama-sama kita syukuri apa yang masih ada dan redailah apa yang telah pergi. Tak mengapa kalau hari ni tidak sempurna, kerana kehidupan bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus melangkah dan juga memperbaiki diri. Jadi pejamkan mata dengan hati yang tenang, lepaskan segala keresahan dan serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga malam ini membawa ketenangan dan esok menghadirkan kekuatan serta harapan yang baharu. Jadi jaga diri semua, mohon ampun dan maaf. Dan seketika nanti tepat pukul 12.30 malam, kita akan terus sambung siar ke Nasional FM. Terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM. Assalamualaikum semua. Jamata, bye-bye.

Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhantu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Baik geng-geng buruhantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi, kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 12 malam sampai 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dato' Zain Nazin menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mi Rawa, Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng beruhan tu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Berhantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susuran keadaan Jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 pejabat pendidikan daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apa pun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerbu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Dan pastikan bila balik ke rumah tu, mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerbu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerbu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerbu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah, walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerbu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerbu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuang Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati, Misran, Paman Mantap, dia katanya luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod Ipoh, Nik Mas Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Kemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Juria Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin, ramai yang melaporkan diri, ya. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantul. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Hari ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Berhantu di hujung minggu.

Rusty Blade dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu saja akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir, kan? Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib, Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran

di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada. Tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada. Makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Mahago Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi. Hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AJ juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Ita Chot, Nur Isa, Kana, Katna, Katna Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruhantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok. Masuklah, masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni Drive Penang hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim, ramai lagi lah, ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama, Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita harus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang senang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang yang tak tercapai tu. Tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan Dari Kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia, bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng Buruhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua nasional geng Buruhantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer Puspacom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspacom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, yang pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat Malaysia semua. Baik, pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir, Mamek, Sabah Lori, Pamabang, Cik Momi, kita ada Nur Siron dari Kangar Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Lati, Junaida Ilyas, Nisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasa Rarais, kita ada Double Shark, Baju Buruk, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sen, Manda Izan, usul teratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. TPT Pilotnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pim-Pim, Pampangon katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru, selamat pengantin baru, semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

paduan suara Purnima dan juga Udit Narayan melalui lagunya Sana Kita Nak Sana Hei, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua, ada yang baru bangun tidur dan kepenatan semalam banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah eh. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerebu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Joni juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa Pok Ju, terima kasih selamat bekerja Pok Ju. Yan, Bunga Mawar, Su My Heart, Bintang 98 D, Wawani, My Love Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pineng, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Putra Pujangga Hati, Celebrate 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu beracun Asmali Nihanan, Puteri Lilin Kemboja, Ulit Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur sama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur ya. Umar Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan-tahan mata, mengantuk tidur. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah eh. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul, tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bucu katil. Ada yang katanya bukan tepi bucu katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini Nasional Game Berhantu. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamah Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan, luncur seluruh.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi Belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat melalui pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya. Okey, ramai yang sedang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata nak tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Time cuti sekolah je, kita balik rumah atuk, balik rumah wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Delisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata horn satu kali, pam pam pam. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jemaah Gromok, Bunga April, Mar Pineng, Dihana, Alia Shah, Lia, Nizam Pineng, ada Esting, Ajib 8189, Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, ET90, Aziza 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur di channel dari Tampin. Abang SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa kata orang tu bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruhan tu. Terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramli. Dan untuk minggu hadapan Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin Rohani, Khairul Baha, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Puteri Zai, Nura Yusuf YMC, terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, saya Datina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Mana hadir, tolong tepi-tepi lightnya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping, bukan Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping ya. Ya, terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini, sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmi dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting di Jamin Usia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun, jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu. Kau dan aku sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas atau pun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Mizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita redha dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura, salam hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hasri Sabahar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati Zul, Miss Kayoi, Kai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Encik Azmi, ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi bujuk bujuk katil. Okay, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Dengan kumpulan Juji Fortin menulis lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun ya. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jua berehat tidur seketika. Lepas tu, bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah ha? Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tau. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ sama pagi yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata Awang, Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh, kenangan pahit tu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok. Zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit. Main apa? Main cepi, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan. Main galah panjang. Apa lagi? Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau?
teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh, kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu, bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 89.9.

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan Nasional Game Burung Hantu hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng Burung Hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci, dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita, dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis sahaja, tahu. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita, dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks, kan? Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita, ya. Hamba abadi sama bagi Ishak Zahiran Ismail Mu'iti Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini, kan? Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Jahanam Jahanam. Jahanam Jahanam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu daripada komposernya Nadia Aiming, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri. Tahu, sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh tu. Kita rehat sepuas-puasnya. Kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhati semua okey. Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin, Renohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Muhammad Ramli, Ma'el, Poksi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Normala Abdul Hamid, Sam Dizi, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang. Dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makanlah. Dimulakan dengan bismillah, tau. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je. Kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Mulai kopi katanya, salam bermanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Okay, sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda, menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional Game Berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama.

Damansutra dengan umpama mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dari pagi ni apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban 9.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jostong Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustak Kedah dan juga Kangang Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT, juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tengah relax-relax, berbangun, kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung, waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun. Dekat kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir. Waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan. Dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang diberjudul Hentian Ini.
terus layan Nasun Lagi Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatan kuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta, yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Les Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi. Namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Korea Masjid Al-Muhsinin, taman dan desa ini adalah orang paling baik. Sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini sahaja aku menjadi ahli Korea masjid ini. Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini. Bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin. Tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Soalnya Muhammad, dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana
1: Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini yang kita lihat, Mekah hari ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe circle Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
1: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar

Al-Mursalin. Namun Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated. Dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal-Quranil Hakim. Dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero. From zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear 1. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi wasallam. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak, nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis

0: datang ke rumah, ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu, penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point, mesti sebut.
1: Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Pahroi Mat Joy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu, saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga bersama dengan rakan-rakan saya yang telah bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM, 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia. Sejak 1 April 1946, maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Sedari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua geng-geng buruhan tu, terima kasih kerana terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain tidak bukan hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang. Cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda. Jangan laju-laju ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Jadi awal pagi ini kita jalani dah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini bukan merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Ahad 6 September 2026. Selamat pagi semua. Saya doakan semoga semuanya sihat hari ini. Di hari yang baru, hari ini dah pun masuk hari yang ke-6 ya, di bulan September 2026. Sekejap saja masa berlalu. Dan apapun, saya doakan semoga semuanya berjalan lancar hari ini. Semoga kita dipermudahkan segala urusan ya, dan syukur Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan rutin harian kita hari ini. Dan macam biasa untuk edisi hari Ahad hujung minggu ni, Mala kembali temani anda sehingga jam 12.30 hari nanti. Dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi, telah masuk waktu subuh bagi seluruh negeri Melaka, iaitu pada pukul 5.57 minit pagi. Dan sekejap lagi kita akan ikuti bacaan Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 1 hingga 22 bersama dengan Haji Ramli Dolah dan juga penterjemahannya oleh Ustaz Wan Aziz. Dan juga menyusul 6.30 minit pagi macam biasa kita akan ikuti Permata Hati. Dan pastikan anda terus setia bersama kami di Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang derjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: orang-orang Rom telah dikalahkan.
1: Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun.
0: Di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya.
1: Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahu al-mu'minun.
0: Dalam masa tidak sampai 10 tahun kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya, dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang-orang yang beriman akan bergembira.

Demikian dijanjikan Allah. Allah tidak pernah mengubah janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya.

0: Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir nyata dari kehidupan dunia sahaja, dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang hari akhirat.
1: Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal-ard wama bainahuma illa bil-haqq wa ajalin musamma.

Patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui yang demikian sahaja dan tidak memikirkan dalam hati mereka supaya mereka dapat mengetahui bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan ada gunanya yang sebenar dan dengan ada masa perhinggaannya yang tertentu juga untuk kembali menemui penciptanya. Dan sebenarnya banyak di antara manusia orang-orang yang sungguh ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.

Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri, dan orang-orang itu telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada kemakmuran yang dilakukan oleh mereka. Dan orang-orang itu juga telah didatangi oleh rasul-rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata. Lalu mereka mendustakannya, dan kesudahannya mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.

0: Allah memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya hidup semula pada hari kiamat. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan untuk menerima balasan.
1: Wa yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimun.
0: Dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan diam membisu serta berputus asa.

0: Dan makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah itu, tidak ada satu pun daripadanya pemberi syafaat melepaskan mereka dari azab Allah. Padahal mereka berlaku kufur di dunia dahulu dengan sebab makhluk-makhluk yang mereka sekutukan dengan Allah itu.
1: Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun.
0: Dan semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu akan berpecah kepada dua kumpulan setelah selesai perbicaraan.

Adapun kumpulan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan ditempatkan di taman syurga dalam keadaan bersukaria.

0: Dan sebaliknya kumpulan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Al-Quran serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka akan tetap berada dalam azab seksa selama-lamanya.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu subuh.
1: Walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa 'ishiyyan wa hina tuzhirun.
0: Serta pujilah Allah yang berhak menerima segala puji dari sekalian makhluknya di langit dan di bumi, dan juga bertasbihlah kepadanya serta pujilah dia pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Ia mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup, serta menghidupkan bumi sesudah matinya, dan sedemikian itulah kamu akan dikeluarkan hidup semula dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, menghidupkan kamu semula, bahwa ia menciptakan kamu dari tanah. Setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yang hidup berteberan di muka bumi.

0: فيها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir.

0: Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kassim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Masjid dibina untuk baitin min buyutillah, adalah rumah Allah. Jadi bila rumah Allah, dia terikat dengan beberapa benda-benda yang patut kita jaga. Antaranya kebersihan, kotoran, tidak boleh menyebabkan datangnya bau-bau yang tidak elok. Kerana masjid perlu dijaga daripada bau-bauan, sehingga orang yang makan bawang pun tak boleh main masjid. Bagaimana dengan orang yang berpakaian kotor dan mengotorkan masjid? Sebab tu kita kena perhalusi dalam bab ni. Nabi SAW pun dah selesai dah semua duduk dekat masjid. Sekarang baginda SAW balik rumah. Apa yang Nabi SAW buat ketika mula-mula sampai di rumah? Mula-mula sampai di rumah, apa dia buat? Mula-mula sampai di rumah buat apa? Ha? Apa dia? Bagi salam. Baguslah, nak siapa? Okay, baik. Sampai-sampai rumah dia bagi salam. Okay, kemudian? Lepas bagi salam, masuk. Kalau tak ada orang, bagi salam tak? Bagi juga. Bagi salam kat pintu. Ha, okay, baik. Kemudian, buat apa dah masuk dalam rumah? Buat apa pula? Makan dulu. Okay, lepas makan, pegang remote. Pegang remote. Ha. Okay, baik. Itu kita teka aja, rupanya betul. Haji Nasar dia duduk jauh sangat. Kalau duduk dekat, saya dah tanya dah. Saya baik malam ni dia duduk jauh. Okay, baik. Baik. Sekarang kita tengok Nabi SAW buat apa. Nabi SAW bila dia masuk rumah, baik, apa dia buat? Dia membaca. Sebelum dia bagi salam ni, dia baca dulu satu benda, satu bacaan. Kita dah pun baca sebelum ni. Okay, bacaan apa? Nabi SAW menyebut dengan satu doa waktu mula-mula dia masuk dalam rumah dia. Apa Nabi sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna Allahumma inni as'aluka khairul maulij wa khairul makhraj. Apa maksud doa ni? Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah kami bertawakal. Tuan-tuan, masuk rumah ni baca yang macam ni, confirm Allah akan protect kita. Kemudian, ya Allah, kami memohon kepada engkau sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dan itu bacaan Nabi SAW ketika dia masuk dalam rumah dia. Selepas dia masuk dalam rumah dia, dan dia akan memberi salam. Dia bagi salam di hadapan ahli rumah dia. Maksudnya, dia bagi salam depan isteri dia. Kenapa boleh jadi macam tu? Yalah, rumah tak ada bilik. Buka-buka pintu, terus nampak. Maka dia bagi salam terus di hadapan muka isteri dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, selepas dia bagi salam, apa dia buat? Dia akan mengeluarkan kayu siwak. Dia akan bersiwak, bersugi terlebih dahulu. So, benda pertama yang dia buat, dia akan bersugi terlebih dahulu. T-shirt dengan bell bottom. Oh, ingat ke buat? Oh, trap bottom. Okay, baik. Okay, so tak kisahlah whatever tuan-tuan nak pakai apa, kain plekat, kain batik ke kain apa sekalipun. Tapi ada satu pakaian khusus. Tuan-tuan nampak apa kat sini? Nabi kita Muhammad SAW ni orang yang amat bersistem hidupnya. Baginda tidak kaya. Dan walaupun dia boleh hidup dengan kemewahan, tetapi walaupun tidak mewah, baginda mempunyai pakaian yang khusus. Sehingga ketika baginda berada di rumah, ada pakaian yang khusus yang dia pakai. Baju tidur dia yang khusus. Baik, apa dia buat? Kemudian, kalau hari ini ni kita kata macam baju tidur kita lah. Baju macam mana? Wallahu'alam. Baik, okay, so kita boleh buat. Okay, kemudian apa baginda buat? Okay, kemudian Nabi SAW akan mendekati isterinya di dalam satu selimut. Baginda, dia tidur dengan satu selimut, satu bantal dan satu tilam bersama dengan isterinya. So, balik malam ni, tuan-tuan buang bantal yang banyak-banyak, tinggal satu bantal sahaja. Tidur dengan isteri dengan satu bantal. Kan ke romantik? Itu Nabi SAW. Nabi SAW juga sebelum daripada dia melelapkan mata, sebelum dia nak tidur, apa dia buat? Dia akan bersugi terlebih dahulu. Dia akan bersugi terlebih dahulu, maka dia akan letakkan kayu sugi itu di sebelah bantal dia. Dan kadang-kadang dia akan hulurkan kayu sugi itu kepada Aisyah. Okey, baik. Dia letak tepi bantai, dia nak tidur, dia sugi. Kemudian dia pas dekat Aisyah. Bila dia pas dekat Aisyah untuk dibasuh, Aisyah pun ambil kayu sugi tu. Tuan-tuan tahu apa Aisyah buat? Aisyah ambil kayu sugi tu sambil berjalan, Aisyah gunakan kayu tadi untuk bersugi pula dengan mulut dia. Maka sebab tu kata Aisyah, di antara benda yang dia paling teringat, yang dia paling bangga adalah bila air liurnya bercampur dengan air liur Nabi pada satu kayu sugi. So tuan-tuan, tadi kongsi bantal, sekarang Haji Nasar kongsi berus gigi pula. Okey, dengan isteri. Ada berani? Okey, baik. Kalau isteri kita nak. Kerana Nabi SAW iaitu siwaknya digunakan oleh Aisyata Ummul Mu'minin radhiyallahu an. Baik. Okey, kemudian dibasuh kayu tu tadi, dibasuh. Baik, sebab itulah kayu siwak Nabi ni sentiasa bersih dan ada di dalam poketnya setiap masa. Bahkan mulut Nabi SAW juga, of course, mulut yang sentiasa terjaga bersih kerana baca Al-Quran, bercakap benda yang elok. Bahkan Nabi SAW tak suka bila mulutnya berbau busuk. Nabi SAW tak suka bila mulutnya berbau busuk. Di sana ada beberapa dalil. Kat mana dalilnya? Saya sebutkan dalil yang pertama, iaitu Nabi SAW pernah dihidangkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari satu makanan, kemudian ditolakkan di hadapan Nabi SAW, kemudian tiba-tiba baginda menolak kembali makanan tersebut. Abu Ayyub dah rasa cuak ni. Abu Ayyub tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa engkau tak makan?" Kata Nabi SAW, "Sesungguhnya di dalam makanan itu terdapatnya bawang putih. Wa ana la akulu sauman. Aku tak makan bawang putih kerana aku, bawang putih ni ada bau dan aku sentiasa bermunajat kepada Allah, dan yang kedua sentiasa didatangi oleh para malaikat. Jadi aku tak nak ketika aku bermunajat dan ketika didatangi oleh malaikat, mulut aku berbau pada ketika itu. Adapun kamu, maka makanlah." So di sana menunjukkan baginda amat menjaga bau daripada mulut dia. Sebagaimana kita hari ini orang Islam patut jaga mulut kita. Baik, di sana juga ada dalil yang kedua, iaitu dalil daripada surah At-Tahrim. Surah yang digelar dengan surah An-Nisa Saghir, An-Nisa kecil. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu bik tabtaghi ardat tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan benda yang kami halalkan kepada kamu semata-mata kerana nak mendapat redha daripada isteri-isterimu? Ada cerita di sebalik ayat ini. Ini di antara salah satu itab teguran Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang satu peristiwa yang berlaku di dalam rumah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada waktu asar, baginda akan suka singgah di rumah Sayyidatina Zainab. Nabi akan singgah salah seorang rumah isterinya nama Zainab. Di rumah Zainab ni rupa-rupanya ada sesuatu yang menjadi tarikan pada Nabi ni sampai Nabi suka pergi rumah dia. Apa yang ada dalam rumah Zainab? Iaitu madu lebah. Nabi SAW amat suka dengan madu lebah. Maka Zainab akan menghidangkan madu lebah kepada Nabi SAW. So menunjukkan Nabi SAW amat tak suka kalau sekiranya mulutnya berbau atas dasar nak bermunajat kepada Allah, sentiasa didatangi oleh para malaikat, dan dia tak suka bila dia bercakap dengan orang ada bauan yang tidak bagus keluar daripada mulut dia. Disebabkan itu, Nabi SAW pernah menyebut di dalam satu hadis. Apakah hadisnya? Iaitu, man akala sauman au basalan. Siapa yang makan bawang, baik bawang merah ke, bawang besar ke, bawang putih ke, fala tuqarrabna musallana, jangan kalian dekati tempat ibadat kami. Siapa yang makan bawang, jangan dekati tempat ibadat kami. Maksudnya apa? Ruang solat, ketika solat. Hang jangan main masjid. Pasal apa? Mulut hang ada bau, hang nanti akan ganggu orang yang sedang berada di dalam masjid. Dikiaskan daripada bawang ini pada orang yang merokok. Awas pada orang yang merokok, lebih-lebih lagi bila datang ke masjid, jangan menjadikan bau rokok itu dihidu atau terhidu di dalam ruang masjid. Kalaulah kita katakan bawang pun Nabi kata korang jangan mendekati masjid, bagaimana dengan rokok dan yang seumpama dengannya. Baik, itu di antara apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Tapi poinnya, dia bersugi. Yang pertama, gantikan pakaian. Yang kedua, baginda akan bersuci. Baik, tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi tak jamah sayuran yang ada bau. Nabi tak makan sayuran yang ada bau. Hari inilah kalaulah Nabi masih hidup, dia takkan ambil. Sebab tu buah-buahan orang Arab ni tak ada bau. Buah-buahan orang Arab tak ada bau. Ha, so kita pasti tak ambil bukan bermaksud haram, tapi kerana ada bau tu tadi. Maka Nabi pernah tak jamah satu jenis sayuran. Maka ditanya, kenapa engkau tidak menjamah ya Rasulullah? Jawab Nabi, ia tidak haram. Tetapi aku malu dengan malaikat Allah. Aku tidak suka bertemu dengannya dalam keadaan mulut yang berbau. Bahkan mereka juga tidak suka bauan yang tidak menyenangkan. Sesungguhnya aku berbisik dan bercakap dengan orang yang kamu tidak bercakap dengannya, iaitu Jibril. So Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berbisik. Kalau berbisik itu dekat ke jauh? Dekat. Maka aku tak suka ada bauan yang tidak elok pada mulut aku ketika saat aku berbisik itu tadi. Dan malaikat juga tak suka bau yang tidak elok. Maknanya apa? Sesiapa yang membiarkan tubuh badannya, mulutnya, keadaan dirinya yang tidak terurus, mereka tidak akan dihampiri oleh para malaikat, melainkan malaikat yang ada kanan dan kiri. Entah-entah malaikat itu pun duk tutup mulut je dengan kita. Bukan? Okay, so malaikat amat suka kepada haruman dan bauan yang wangi. Jadikan kita orang yang pembersih dan orang yang bersih, supaya malaikat sentiasa suka datang berdamping dengan kita. Maka lihatlah betapa Nabi SAW menekankan dan menggalakkan kita, sehingga baginda pernah menyebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka sentiasa bersiwak pada tiap-tiap kali mereka nak bersolat, kalau tak menyusahkan. Baik, itulah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita. Ha, maka next yang seterusnya, okay, yang ketiga. Selepas dia dah bersugi, dah siap semua dah, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Maka baginda, dia tidaklah balik ke rumah, dia terus tidur masuk selimut. Ataupun tak bercakap sepatah haram. Duduk pegang remote ataupun pegang handphone.

0: rumah, balik rumah kalau kami diam, orang kata dah jadi macam tiang elektrik. So apa kita buat? Kita ada isteri, sembanglah dengan isteri. Kita ada anak, bercakaplah dengan anak. Jangan jadikan rumah kita ni rumah yang kaku sehingga tidak ada perbualan di antara ahli keluarga. So apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Baginda bermesra dan berkongsi cerita. Kami baca di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, baginda sentiasa berkongsi cerita dengan isteri-isterinya, bahkan kadangkala dibiarkan isterinya menceritakan benda-benda yang pelik. Isteri Nabi, mereka juga adalah manusia, kadangkala mereka menceritakan benda khurafat. Ha, kalau tuan-tuan buka satu hadis, hadis khurafat. Ha, tuan-tuan akan jumpa hadis perbualan isteri Nabi berkaitan tentang cerita khurafat sebelum daripada mereka tidur. Rupanya zaman dulu pun duk cerita benda-benda hak khurafat ni. Bukan zaman, zaman hari ini sahaja. Baik, next. Maka Nabi SAW sentiasa bermesra dan menyantuni isteri-isterinya. Dan cuba kita bayangkan bagaimana Nabi SAW berbual-bual dan berbisik-bisik dengan penuh kasih mesra dan isterinya pula membalas. Bahkan Nabi adalah seorang karimun, muhibun. Seorang yang amat, yang mulia dan sangat mencintai. Dia ni orang yang sangat mulia dan sangat mencintai. Maknanya kalau orang itu seorang pencinta, seorang yang kita katakan pelembut, penyayang, maka baginda lebih penyayang lagi daripada orang tu. Hari ini orang namakan dengan pelbagai caring, apa dia lagi? Understanding, apa dia lagi? Romantic, apa dia lagi? Ha, macam-macam lah nama-nama. Maka kesemua ini ada pada diri Nabi SAW. Baginda romantic, baginda caring, baginda apa dia lagi? Loving. Okey, baik. Tetapi dia mai masjid. Okey, jangan duk jaga isteri kat rumah. Masjid tak mai. Hak ni tak ada guna punya.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM. Lagu-lagu kerohanian yang mendidik

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Vitamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin kembali menemani anda dalam segmen Jara Minda untuk membugarkan minda kita menjadi rakyat Melaka dan juga para pendengar setia Melaka yang hebat di dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang saya hormati Allah sekalian, hari ini Ustaz nak kongsikan tajuk yang sangat-sangat best, iaitu tentang bertolak ansur. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian, pernah tak alami sana ketika berjumpa dengan kawan yang susah sangat nak tolak ansur? Atau jumpa adik-beradik yang dia

hari ni pun kau hari ni. Tapi memang betul ya, kalau kita tengok kat luar sana, kadang-kadang orang perempuan ni setiap betul tak nak aku kalah. Kan, Allahuakbar. Oi, muncung besar tu makcik kat depan tu. Jangan macam tu makcik. Kita hari ini sharing-sharing berkenaan dengan hari ini, bagaimana kita nak bertolak ansur, menjadikan diri kita sebagai orang yang harmoni dan juga hidup dengan lebih selesa. Baik, jadi saya tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini insyaAllah dan pagi malam yang saya kongsikan ini, nak kongsikan tentang tip-tip yang baik bagaimana kita boleh bertolak ansur. Kadang-kadang bertolak ansur ni bukan dengan adik-beradik je, bukan dengan pasangan je, tapi kadang-kadang dengan rakan sekerja, dengan hari ini suami isteri. Dan jangan lupa, perlunya juga bertolak ansur sesama anak-anak dan juga ibu bapa. Betul-betul. Haa.

0: Sebab itu tuan dan puan, apakah cara untuk kita hari ini bertolak ansur, terutamanya bagi pasangan suami isteri? Bila sebut bertolak ansur tuan, kunci utama dia adalah faham. Sebab kadang-kadang tuan dan puan, berlakunya penceraian, berlakunya pergaduhan, berlakunya perselisihan faham adalah disebabkan tidak adanya fahaman yang sama dalam satu isu. Contohlah tuan dan puan, suami isteri. Kadang-kadang tuan dan puan, si suaminya mungkin balik lambat atau isterinya mungkin lambat masak disebabkan hari ini tidak faham emosi, jalan kerja, dunia kehidupan yang berbeza-beza, tanggungan berat yang hari ini tak sama. Akhirnya berlaku emosi yang tak stabil, salahkan menyalahkan antara sama lain, tak bertolak ansur, habis rumah yang dibina ranap begitu saja. Kita tak nak tuan-tuan perempuan. Begitu juga tuan-tuan adik-beradik. Kadang-kadang pergaduhan atau pertikaian sama adik-beradik juga berlaku. Ini normal dalam masyarakat tuan-tuan perempuan ya. Sebab kadang-kadang adik-beradik ni ibarat hari ni aur dengan tebing. Ibarat hari ni gigi dengan lidah. Ibarat dengan kaki dengan selipar. Lain macam pula ustaz punya hari ini perumpamaan ya. Tapi memang betul tuan-tuan perempuan. Kadang-kadang tolak ansur ni sangat penting bila kita ada kefahaman yang baik. Dan yang kedua, perlu ada komunikasi yang tepat. Kadang-kadang bila adanya ketidakpuas hatian, kita bertanya, kenapa tak puas hati? Kenapa aku kena bertolak ansur? Kenapa kita juga kena bertolak ansur? Tapi saya yakin tip ini sangat baik. Bila kita faham, kita ada pertanyaan, kita ada komunikasi dan saling berfikiran positif, saya yakin dan percaya tolak ansur adalah satu amalan yang baik bagi mengelakkan pergaduhan dan juga perselisihan faham sesama insan. Baik, jumpa saya kembali Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA-DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Selanjutnya, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandikan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. 2 jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih Nabila Razali. Balas baik, buat baik, balas baik. Buat jahat pun kita kena balas baik juga eh. Ke buat jahat eh, macam mana cakap eh? Buat baik, balas baik. Orang buat jahat, kita balas balik macam tu eh. Okey, terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Belaka FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu ya kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Belaka FM. Terima kasih. Mungkin ada di kalangan anda pagi ni yang nak pergi jalan-jalan, ataupun jalan-jalan tu bukannya jalan-jalan pagi ni kan, tapi jogging-jogging kan, senaman, nak pergi zumba dan sebagainya pagi-pagi ni. Saya doakan semoga semuanya selamat, hati-hati, dan juga mungkin hari ni hari minggu ada perancangan masing-masing nak bawa anak-anak jalan-jalan dan sebagainya. Saya doakan semoga segalanya lancar. Dan terima kasih anda yang baru ikuti siaran kami, peniaga-peniaga pagi ni, apa khabar? Saya doakan semoga semuanya sihat, dipermudahkan urusan, semoga jualan hari ni bertambah-tambah rezekinya. Okey, dan apapun terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Malah di sini akan terus temani anda sehingga jam 12 tengah hari. Okey, dan sekejap lagi macam biasa 7.30 minit pagi kita akan ikuti berita Melaka FM. Teruskan bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

kantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Terima kasih Bunga dan juga Lukman Podolski. Pilihanmu. Hidup ni pun satu pilihan kan. Nak bahagia ke ataupun nak yang sebaliknya, itu pilihan kita. Pagi ni bangun nak bad mood ke, nak mood yang baik ke, itu pun pilihan kita juga. Tapi kalau pagi ni kalau boleh tu, biarlah vibes yang positif. Okay? Kita nak mulakan hari yang baru kan. Kenalah vibes yang positif. Tak nak fikir bukan-bukan. Dan juga pastikan kita terus bersemangat untuk meneruskan rutin harian kita hari ini. Walau apa jua rintangannya, terus bersemangat, okey? Baik, yang sedang bercuti, selamat bercuti.

Hati-hati, zaman sekarang ramai yang gila. Ramai yang gila, gila buat duit, gila cari pasal, ada yang gila bayang, macam-macam gila lah eh. Tapi kita jangan gila. Gila buat kerja tak apa. Gila cari duit tak apa. Yeah? Okay, teruskan bersama kami Melaka FM.